0: melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Kuasa mengatakan terungkapnya kasus ini berawal korban yang mengetahui video surnya beredar. Korban lantas lapor ke Polres dan segera ditindaklanjuti. Sedangkan motifnya merasa telah putra lain. Pihak kepolisian oleh para remaja tidak gampang melakukan aktivitas seksual. Ia juga menghimbau yang merasa jadi kurang ragu untuk tersebut. Selanjutnya minta famous 20 agama di dari rombongan saat tur ke Korea Selatan ini berkas olah fit ya. Jadi ibunda famous berinisial MT 56 tahun yang tinggal di Madiun mengaku kaget mendengar dari Korea akan kabur. Menurut MT, ya, famous tidak pernah izin kepadanya terkait ikut tur bersama pihak travel yang hingga dikabarkan kabur ya. Kabar dari travel pada 15 Juli melalui pesan singkat. Akibat ulah anaknya itu, MT menyatakan ditagih untuk membayar kerugian puluhan juta oleh orang yang mengaku sebagai pegawai biro tur. Pegawai itu bahkan sempat datang ke rumah Tanwungu, Kabupaten Madiun. Ya. Menurut MT, nominal uang yang diminta pihak travel senilai 50 juta. Ia mengaku kaget kenapa ganti rugi yang besar dibebankan kepada pihak keluarga. Itu MT mengaku pernah didatangi seorang dari pegawai imigrasi Madiun, namun kedatangan petugas imigrasi membelanya dan menyarankan agar tidak menuruti permintaan pihak travel yang meminta ganti rugi 50 juta rupiah. MT lalu menuturkan bahwa selama ini suaminya telah meninggal sejak tahun 2018, sedangkan sehari-hari ia hanya mengandalkan kerja serabutan pabrik porang. Pekerjaan itu yang kemudian menjadi penghasilan utamanya. Marketing Manager Berani Backpaper Wiki menjelaskan ya, VH atau Visa Famous telah berstatus overstay sejak 12 Juli 2026. Sebelum status overstay itu terjadi, pihak travel mengaku telah berupaya melakukan pendekatan secara persuasif ke pihak keluarga agar Famous kembali ke Indonesia.
1: Radio Sanggulangan, informasi.

0: Songgolangit FM, Mitra Songgolangit. Hari ini Senin 20 Juli 2026 ya. Hari ini 20 Juli diperingati sebagai Hari Catur Sedunia atau World Chess Day. Peringatan ini menandai hari berdirinya Federasi Catur Internasional atau FIDE ya, pada 20 Juli 1924. Sekaligus merayakan salah satu permainan tertua yang dikenal sebagai olahraga otak. Hari Catur Sedunia ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada 12 Desember 2019 ya. Namun jauh sebelum itu, para pecatur sudah di seluruh dunia telah memperingati Hari Catur Internasional setiap tanggal 20 Juli atas inisiatif dari FIDE sejak tahun 1966. PBB mengakui olahraga, seni, dan aktivitas memiliki peran penting dalam membangun perdamaian, kerjasama, serta solidaritas antar bangsa. Dalam konteks ini, catur dinilai mampu mendorong toleransi, saling menghormati, dan mempererat hubungan antar masyarakat tanpa memandang perbedaan latar belakang. Catur merupakan salah satu permainan intelektual dan budaya tertua di dunia yang memadukan unsur olahraga, ilmu pengetahuan, dan seni. Permainan ini juga bersifat inklusif karena dapat dimainkan di mana saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, bahasa, kemampuan fisik, maupun status sosial. Sejarah catur modern diyakini berawal dari permainan kuno bernama Chaturanga yang berkembang di wilayah India Utara pada masa kekaisaran Gupta Mitra Songgolangit sekitar abad ke-4 hingga ke-6 Masehi. Permainan tersebut kemudian menyebar ke seluruh jalur sutra ke Persia dan berkembang menjadi catrang serta satrans ya. Jadi dari Persia, catur menyebar ke semenanjung Arab, Bizantium hingga Eropa, dan pada abad ke-10 catur telah menjadi permainan populer di berbagai wilayah dunia dan terus berkembang hingga melahirkan aturan serta bentuk permainan modern yang dikenal hingga saat ini. Jadi setiap tanggal 20 Juli diperingati sebagai Hari Catur Sedunia.
1: Radio Songgolangit, informasi dan

0: Radio. Radio peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak ekspek rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak ekspek rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Di lo maneh lahiran, aku wis nyiap dijenengi lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bujah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
5: Radio Sungguh Langit.

disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Clay loh.
1: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalan nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan mengerap lebih cepat.
3: Udah itu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: FM.
1: Ya, masih di Graha Warta Radio Sembilan Langit FM, Mitra Sembilan Langit ya. Kali ini di pukul 8 lebih 19 menit di pagi yang cerah sekali ini, mungkin di antara Ya, masih di Graha Warta Radio Sembilan Langit FM, Mitra Sembilan Langit ya. Kali ini di pukul 8 lebih 19 menit di pagi yang cerah sekali ini, mungkin di antara saat ini juga sudah larut dalam pekerjaannya apapun.

0: Anda. Kemarin Mitra Sungkulangi KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi mengusulkan metode kampanye akbar atau rapat umum dalam proses pemilu ditinjau lagi guna mencegah korupsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK mendorong transformasi model kampanye menuju ke pola yang lebih sederhana dan lebih efisien seperti menggunakan platform digital ya. Dia mengatakan bahwa menurut kajian pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemilu yang dibuat oleh Direktorat Monitoring KPK, tingginya biaya kampanye dan ongkos politik dapat mendorong pelaksanaan praktik korupsi. Berdasarkan hasil kajian KPK, sistem kampanye yang mencakup pemasangan alat peraga dalam jumlah besar, rapat umum, mobilisasi massa, dan berbagai bentuk, upaya berbiaya tinggi membuat ongkos politik jadi semakin mahal. Ketika kandidat harus mengeluarkan dana yang besar untuk memperoleh dukungan politik, menjalankan kampanye, dan mengamankan suara pemilih, maka muncul kecenderungan untuk mencari sumber pendanaan yang tak transparan dan berisiko berasal dari praktik yang koruptif.
1: Informasi dan
0: informasi lain, Mitra Sungkulangi, nasib naas menimpa Sutarman ya. Niat hati ingin merapikan pematang sawah. Ya, ini petani 74 tahun asal desa Manyarjo, Kecamatan Plupuh, Sragen, Jawa Tengah ini justru meregang nyawa. Ia tewas setelah sebuah peluru nyasar dari senapan angin menembus pinggang bagian kirinya. Korban menembuskan nafas terakhir di RSUD Dr. Muwandi ya, pada pukul 3 sore. Nyawanya tak tertolong meski telah berjuang melewati masa kritis dan menjalani perawatan intensif selama 8 hari. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Indiasari mengatakan bahwa polisi kini telah menetapkan seorang tersangka atas dugaan kelalaian yang berujung pada kehilangan nyawa seseorang. Tragedi bermula pada hari Rabu tanggal 8 yang lalu, Mitra Sungkulangi ya, pada pukul 9:30 pagi. Ini Sutarman sedang sibuk membuat saluran air di lahan pertaniannya. Saat bekerja dalam posisi jongkok menghadap ke barat, tiba-tiba sebuah hantaman keras menerjang pinggang kiri di bagian belakang. Awalnya Mitra Sungkulangi, kakek ini tidak menyadari bahwa benda yang menghantamnya adalah proyektil senapan angin. Ia bahkan sempat melanjutkan aktivitasnya. Namun rasa pusing dan nyeri yang tak tertahankan tak lama kemudian memaksanya pulang. Keluarganya syok mendapati luka bolong yang terus mengucurkan darah di bagian pinggang. Sutarman dilarikan ke Puskesmas Plupuh 2 ya, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Muhammadiyah Sragen. Lantaran kondisinya terus memburuk, lalu dirujuk ke RSUD Dr. Muwandi ya, Muwardi Surakarta keesokan harinya. Sayang, takdir berkata lain, bahwa Sutarman berpulang sepekan kemudian. Dari hasil penyelidikan, petaka ini rupanya memancar dari ujung laras senapan milik Suranto alias Gusur ya, 41 tahun. Pria yang tinggal satu lingkungan dengan korban ini diketahui membuka jasa servis ringan pengisian senapan angin. Gusur diduga kuat tengah melakukan uji coba atau menyetel tekanan peluru menggunakan senapan angin jenis bokap ya. Naas, proyektil ini meleset jauh dan menembus tubuh Sutarman yang kebetulan tengah berada di area persawahan.
1: Radio Sanggulangi.

0: pancen atur wayu ayu tenan ora rugi oleh kong ragati.
1: Sampean kurang ajar Pak Nih. Ayo
0: sabar sabar sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese astro tablet lan cair lho Bune.
1: Oh iya Pak Nih, nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan teruai ketel serakeh banget iki apa nganggo kasese sing kanggo parilan jagung kae.
0: Yen sing tablet padha karo sing kanggo parilan jagung ini sing cair iki yo sing cair sing khusus lombok tomat lan terong kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundakke hasil panen uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo
0: sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran dene sing cair carane disemprotke ning godhonge tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
1: Ngono, ya wis, aku semudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karangjoho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Nih Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Mitra Semerangit ya. Kini di informasi selanjutnya ya dari wilayah Wonogiri. Ya, ini Bripka E, anggota Polres Wonogiri yang juga mengasuh sebuah pondok pesantren, terancam dijatuhi sanksi pemberhentian tidak hormat atau PTDH atau pemecatan ya. Sanksi tersebut membayang-bayangi Bripka E setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana asusila terhadap perempuan berinisial N, 19 tahun. Ia nekat mengirimkan foto yang tak senonoh kepada korban yang merupakan anak sesama polisi yang bertugas di Polres Wonogiri. Kasih Mas

0: Propam, maksud kami Kansi Propam Polres Wonogiri AKP Anas Abdillah mengatakan, pemeriksaan internal yang telah menemukan bukti yang cukup terkait dugaan pelanggaran kode etik profesi. Menurut Anas, ya, Bribka ini menjalani sidang etik karena diduga melanggar peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 pasal 5, pasal 12 dan pasal 13, ya. Ia menegaskan sanksi pemecatan tidak harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum yang tetap. Sementara Polres Wonogiri Ibtu Agung Sadewo menjelaskan perkara ini terungkap setelah korban melaporkan dugaan pelecehan kepada orang tuanya yang juga merupakan anggota Polres Wonogiri. Laporan resmi diterima Mitra Songgoli pada hari Jumat tanggal 17 yang lalu. Korban mengenal Bribka E karena pelaku bekerja satu ruangan dengan ayah korban sehingga keduanya telah saling mengenal. Menurut Agung, pelaku memanfaatkan kedekatan tersebut untuk melakukan tindakan asusila, ya. Bribka E diduga mengirim foto bagian vital tubuhnya kepada korban serta mengajak melakukan panggilan video bermuatan cabul. Hingga tindak pelecehan seksual berupa pelaku mengirimkan foto hal-hal yang tidak pantas atau bagian tubuh pelaku pada korban, lalu korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
1: Radio Sanggulangor.

0: Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalive.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalive, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane ta sinau, maca buku ben pinter.
2: Nggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5. Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane ta sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nek no ibu genti tak bedai. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to bu, sering-sering mau cowok ane bapak.
3: Waduh, siapa iki?
4: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.

0: Gerah Warta Mitra Semalanggeria, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa kenimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555. Kali ini pukul 9:13 Mitra Semalanggeria ya, di pagi yang cerah. Mungkin di antara saat ini dalam perhatian hari yang baik dan nyenang. So, informasi lain, Pak Kebanyar Jawa terbakar. Yang koruslet diduga menjadi penyebabnya ya. Hari Minggu pagi dan diduga saat pabrik sedang libur ya. Sejumlah karyawan di mes berhasil selamat setelah dievakuasi. Kasih pemadam kebakaran Karanganyar Danang Kusuma Wardana mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran pada hari Minggu pada pukul 9 pagi. Sejumlah armada dari Solo Raya pun dikerahkan ya. Jadi Biah menambahkan pemadaman sempat terkendala angin ya, padahal api sempat padamnya material yang mudah terbakar, bara api pun yang tersembunyi kembali menyala karena terkena angin. Danang menjelaskan, dari keterangan saksi, api berasal dari ruang penggilingan, di sana merupakan tempat penyimpanan mesin-mesin produksi ya. Danang menyebut kondisi pabrik kemungkinan libur, namun saat kejadian ada 7 karyawan yang ada di dalam mes. Aksi sigap dari petugas keamanan pabrik dan tim pemadam berhasil menyelamatkan 7 karyawan tersebut sebelum api mengepung seluruh area.
1: Radio Sambalangat

0: apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kagak kayak gini, seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diamis cumi kecap. Aromanya menggoda, sedap.

0: Nggak ada duanya.
1: Nih.
2: So caramel life stance. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya, looks good di semua mah.
0: Mau dong.
2: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingspoon.

0: Sombrani Spedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Mbak iya sing full senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Masih di Geraha Warta Mitra Songo Langit ya, dan kamu, Anda punya informasi apapun bisa nimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Mitra Songo Langit, di pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar ya, volume kendaraan juga cukup tinggi teman-teman. Jadi kalau Anda punya informasi apapun yang bergiat ya, bersama kita 0811 3555992. Hari ini Mitra Songo Langit, jangan lupa ya, di pukul 14 atau pukul 2 siang nanti ada talk show bincang-bincang Songo Langit ya, inspirasi, kolaborasi, dan solusi untuk UMKM Ponorogo, ya ini bersama dengan Dinas Perdakum Kabupaten Ponorogo ya, bersama Sri Rohani, Kabid Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perdakum Ponorogo, dan juga ada Lucia Widyarini, UMKM Produksi Janggelan ya. Pasti akan seru sekali ya, siapa tahu akan menginspirasi Anda dalam membuka atau memulai sebuah usaha yang baru mungkin ya. Hari ini Mitra Songo Langit, Senin 20 Juli 2026 pada pukul 2 siang, bersama dengan penyiar favorit kita yakni Mirda Naurinisia ya, pada pukul 14 atau pukul 2 siang live di TikTok kita ya, di Radio Songo Langit _ ya. Kalau Anda nanti di perjalanan mungkin ya, atau saat itu di rumah ya, jangan lupa simak di TikTok kita, akan ada obrolan-obrolan yang sangat seru sekali ya. Sekali lagi, jangan lupa nanti di pukul 14 atau pukul 2 siang ada talk show bincang-bincang Songo Langit ya, bersama dengan Dinas Perdakum Kabupaten Ponorogo.
1: Radio Songo Langit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok itu baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya iki apa lho sesuk iki?
2: Ketoke iki sesuk wayahe ujiane biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesuk iki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, yo saya sinau.
2: Yo sinau ayo.
1: Iki anu ya, enek pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya iki meh padha.
1: Heeh.
2: Lah terus apa nal?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enak langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting.

0: kalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Sembelangit.

0: Radio Sanggelan, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Sanggelangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi mitra Sanggelangit dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini ataupun pagi menjelang siang hari ini? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat, kemudian juga semangat dalam menjalani aktivitas yang Anda lakukan pada hari ini. Biar ucapkan selamat pagi juga bagi Anda yang mungkin sedang beraktivitas di rumah ya. Mungkin yang sedang mencuci, memasak, kemudian juga bersih-bersih rumah. Biar ucapkan selamat pagi, semoga pekerjaan yang Anda lakukan di rumah dapat berjalan dengan lancar dan tentunya dapat berjalan dengan baik pula. Kemudian juga biar ucapkan selamat pagi bagi Anda yang mungkin dalam perjalanan. Semoga perjalanan Anda menyenangkan dan juga jangan lupa untuk selalu patuhi rambu lalu lintas, kemudian juga jaga jarak aman ya. Dan mungkin juga jika sudah dirasa mengantuk ya, itu bisa menepi terlebih dahulu di rest area. Kemudian kalau sudah dirasa sudah pulih kembali, mungkin bisa melanjutkan perjalanan. Begitu mitra Sanggelangit semuanya. Bagi Anda yang masih belum sarapan ya, jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu, karena dalam menjalani aktivitas itu juga butuh tenaga ya. Maka dari itu jangan lupa sarapan ya, jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan. Kalau perlu diimbangi dengan minum vitamin dan juga olahraga, agar imun Anda tetap terjaga dan juga hari-hari Anda dapat berjalan dengan baik. Baik, mitra Sanggelangit, senang sekali pada kesempatan kali ini pada hari Senin 20 Juli 2026 dia dapat kembali menyapa Anda dalam program Graha Warta, tentunya dengan berbagai informasi yang menarik bagi Anda semuanya. Dan seperti biasa, bagi mitra Sanggelangit yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, kemudian juga arus lalu lintas ataupun peristiwa, bisa bergabung di seluruh WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi menjelang siang hari ini ya, biar ada satu buah lagu dari Ran yang berjudul Selamat Pagi. Dan selamat mendengarkan.

0: mentih yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings,
1: manis banget rasanya.
0: Ini favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak ekspek rasa lemon tea di negerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak ekspek rasa lemon tea di negerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kantor Sanderang, informasi dan solusi. Baik, Mitra Sungai masih bersama Biedi Graha Warta. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi atau menjelang siang hari ini, dia akan memberikan satu buah informasi terkait perakiraan cuaca yang ada di Kabupaten Ponorogo. Dan semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam menjalani aktivitas Anda. Dan jangan lupa untuk selalu memantau informasi cuaca ya. Mungkin bagi Anda yang mau keluar rumah, kemudian juga mau berpergian keluar kota dan lain sebagainya, jangan lupa untuk selalu memperhatikan perakiraan cuaca agar perjalanan Anda juga dapat berjalan dengan lancar. Dan kemudian berdasarkan informasi perakiraan cuaca terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Ponorogo pada hari ini secara umum diperkirakan didominasi cerah hingga cerah berawan, dengan beberapa wilayah berpotensi mengalami udara kabur pada pagi hari, dan suhu udara berkisar antara 15 hingga 31 derajat Celcius. Sedangkan kelembapan udara berada di kisaran 41 hingga 98%. Dan kondisi ini membuat udara terasa cukup sejuk saat pagi dan juga malam hari. Dan pagi hari ya, wilayah dataran tinggi seperti halnya Ngebel, Pundak, Suko, Pulung, dan juga Ngerayun berpotensi diselimuti udara kabur atau kabut tipis dengan suhu berkisar 15 hingga 22 derajat Celcius. Sementara di kawasan perkotaan seperti Ponorogo Kota, Babatan, Siman, Kauman, dan Jetis, ini cuaca diperkirakan cerah dengan suhu sekitar 20 hingga 24 derajat Celcius. Kemudian memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara meningkat mencapai 29 sampai 31 derajat Celcius, terutama di wilayah Ponorogo Kota dan juga sekitarnya. Kemudian memasuki malam hari, cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan, dengan suhu kembali turun ke kisaran 19 hingga 22 derajat Celcius. Udara malam akan terasa lebih sejuk, terutama di kawasan perbukitan dan sekitar Telaga Ngebel. Meskipun potensi hujan relatif rendah, masyarakat tetap diimbau untuk memantau pembaruan informasi cuaca dari BMKG, dan apabila akan melakukan perjalanan jauh ataupun juga beraktivitas di luar ruangan. Baik, Mitra Sungai, demikian informasi perakiraan cuaca Kabupaten Ponorogo pada hari ini. Dan semoga cuaca bersahabat sehingga seluruh aktivitas Mitra Songlangit dapat berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan utamakan keselamatan dalam perjalanan Anda. Baik, Mitra Songlangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songlangit FM.
1: Radio Songlangit, informasi

0: Tom Kulangi Pedia. Mitra Sanggul Langit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Sanggul Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggul Langit. Yubila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital pak.
1: Eksis Digital?
0: Iya pak, Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat.

Radio Sanggarang, informasi dan solusi. Ya, mitra semua, kita masih bersama Bia di Geraha Warta Siang. Dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan untuk kali ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Ponorogo. Dua peristiwa kecelakaan air terjadi di Kabupaten Ponorogo dalam waktu hampir bersamaan pada akhir pekan. Dua pemancing dilaporkan meninggal dunia setelah tenggelam di

0: lokasi berbeda, sehingga memaksa tim gabungan melakukan proses pencarian dan juga evakuasi. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, yakni Masun, ia mengatakan bahwa salah satu peristiwa terjadi di Dam Wilangan, Desa Wilangan, Kecamatan Sambit. Korban bernama Kuntarto, 34 tahun, warga Desa Ngasinan, dilaporkan hilang setelah berpamitan memancing pada Sabtu 18 Juli pada pagi hari. Dan hingga sore hari, korban tidak kunjung pulang. Keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian sekitar pukul 00.30 menit. Di lokasi, petugas menemukan sepeda motor serta perlengkapan memancing milik korban. Pencarian sempat dilakukan pada malam hari, namun belum membuahkan hasil. Dan sehingga operasi tersebut dilanjutkan pada keesokan harinya dengan melibatkan BPBD Ponorogo dan tim penyelam Basarnas Trenggalek. Sekitar pukul 14, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dasar dam. Sementara itu, sehari sebelumnya, pada hari Sabtu 18 Juli, peristiwa serupa terjadi di Sungai Ngindeng, Desa Ngindeng, Kecamatan Sawo. Seorang remaja bernama Alfian Riza, 16 tahun, warga Desa Brahu, Kecamatan Siman, meninggal dunia saat memancing bersama teman-temannya. Pemapta 2 Polres Ponorogo, yakni Ibda Mujiono, ia mengatakan bahwa korban sempat berenang di sebuah kedung karena merasa kepanasan setelah memancing di hulu sungai. Dan menurut keterangan para saksi, korban diduga tidak mengetahui kedalaman sungai dan tidak memiliki kemampuan berenang. Sebelum tenggelam, korban sempat berteriak meminta pertolongan. Dan akhirnya korban ditemukan sekitar pukul 16 di dasar sungai dalam keadaan tidak bernyawa. Baik, Mitra Sungai, sebelumnya kita ucapkan berbelasungkawa ya kepada keluarga korban dan juga kerabat terdekat. Semoga korban dapat ditempatkan di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan kesabaran dan juga ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Baik, Mitra Song Langit, tentu musibah ini juga menunjukkan pentingnya kewaspadaan dan tidak memancing dalam keadaan sendirian ya di lokasi yang berpotensi membahayakan. Dan tentu masyarakat diharapkan lebih mengutamakan keselamatan tentunya dengan mengenali kondisi dari lokasi yang akan digunakan untuk memancing ya. Kemudian juga menghindari titik yang berarus deras atau memiliki dasar sungai yang dalam, serta segera melapor jika terjadi keadaan yang darurat. Dan semoga kejadian serupa tidak kembali terulang dan masyarakat lebih berhati-hati ke depannya. Baik, Mitra Sungai Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Sungai Langit FM.
1: Radio Sungai Langit, informasi dan solusi.
2: Mbak ia sing full senyum sayang.
3: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu bisa rebu warung saya.
5: bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare.

0: Bak ia singful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Bu Nana.
2: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumelangit

Radio Sanggulang, informasi dan solusi. Ya, mitra semua, kita masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan untuk informasi selanjutnya, kita bergeser ke Kabupaten Ngawi. Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Ngawi berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan seksual terhadap dua anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Dalam perkara tersebut, polisi menangkap tiga orang pemuda yang diduga terlibat melakukan ruda paksa terhadap kedua korban. Peristiwa itu terjadi pada hari Jumat 3 Juli 2026 setelah menerima laporan dari keluarga korban dan melakukan penyelidikan. Akhirnya, Satreskrim Polres Ngawi berhasil mengamankan tiga tersangka beserta barang bukti. Ketiga tersangka masing-masing berinisial RD 22 tahun, Cia, SYA 19 tahun, dan RK 21 tahun. Seluruhnya merupakan warga Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Berdasarkan hasil penyelidikan, masing-masing tersangka memiliki peran berbeda dalam menjalankan aksinya. Mulai dari mengajak korban, menyediakan lokasi, membeli minuman keras serta alat kontrasepsi, hingga diduga bersama-sama melakukan ruda paksa terhadap kedua korban. Polisi mengungkap bahwa sebelum tindak pidana itu terjadi, kedua korban dibujuk untuk mengonsumsi minuman keras hingga kondisi fisiknya melemah. Saat korban tidak berdaya, para tersangka diduga melakukan ruda paksa secara bergantian. Usai kejadian, salah satu korban meminta diantar pulang. Korban kemudian menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang tua, yang selanjutnya melaporkan kasus tersebut ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Ngawi. Wakapolres Ngawi, yakni Kompol Rizky Santoso, ia menegaskan bahwa komitmen kepolisian dalam memberikan pelindungan terhadap anak serta menindak tegas setiap pelaku kekerasan seksual. Dan saat ini, ketiga tersangka telah ditahan di Polres Ngawi untuk menjalankan proses hukum lebih lanjut. Penyidik juga terus melengkapi berkas perkara serta memberikan pendampingan kepada para korban sesuai dengan prosedur penanganan perkara yang melibatkan anak. Dan atas perbuatannya, para tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, Jangto Pasal 473 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP beserta ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku. Dan mereka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun.

0: bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Sanggulangi masih bersama Bia di Geraha Warta Siang. Dan untuk kali ini informasi masih dari Kabupaten Ponorogo. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Jawa Timur bersama DLH Kabupaten Ponorogo menggelar verifikasi lapangan terkait kewajiban reklamasi di sejumlah tambang di wilayah Ponorogo. Dalam inspeksi tersebut, tim menemukan adanya aktivitas penambangan yang masih berjalan di Desa Kemiri, Kecamatan Jenangan, meski masa berlaku izin operasional tambang tersebut telah habis atau mati. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup atau P4 DLH Ponorogo, yakni Herli Wahyu Margalina, yang mengonfirmasi adanya temuan tambang aktif dengan izin kadaluarsa di Desa Kemiri, Kecamatan Jenangan. Tambang tersebut awalnya terdaftar atas nama pribadi, namun kini telah beralih status menjadi badan usaha atau PT. Dan menindaklanjuti temuan ini, tim verifikasi dari DLH Provinsi Jawa Timur langsung melakukan langkah pembinaan di lokasi. Pembinaan tersebut melibatkan pihak pemerintah desa setempat, kemudian juga perangkat desa untuk memediasi kesepakatan tindak lanjut dengan pihak pengelola tambang. Meskipun verifikasi dilakukan di wilayah Kabupaten Ponorogo, Herli menegaskan bahwa kewenangan penuh terkait pengawasan, pemberian sanksi, hingga penentuan teknis reklamasi berada di tangan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah pusat. Ia juga menjelaskan bahwa penegakan hukum bagi penambang nakal yang mangkir dari kewajiban pemulihan lahan merupakan wilayah kerja Inspektur Tambang dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum atau Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan. Untuk menjamin pelaksanaan reklamasi, para penambang sebenarnya diwajibkan untuk menempatkan dana jaminan reklamasi atau JAMREK di Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, PLT DLH Kabupaten Ponorogo, yakni Sabto Jatmiko, yang menyatakan bahwa kegiatan verifikasi ini menyasar beberapa titik bekas tambang dan tambang aktif di Ponorogo, ya, di antaranya berada di Desa Kemiri, Kecamatan Jenangan, kemudian juga Desa Ngerogong, Kecamatan Ngebel, dan juga Kecamatan Pulung. Sabto juga menekankan bahwa seluruh penambang yang memiliki izin resmi wajib menyelesaikan dokumen dan merealisasikan rencana reklamasi setelah aktivitas pengerukan selesai demi menjaga keseimbangan ekosistem lokal. Sabto juga menambahkan bahwa koordinasi intensif dengan DLH Provinsi Jawa Timur akan terus berjalan guna merumuskan kesepakatan teknis di lapangan, mulai dari jadwal pelaksanaan, metode pemulihan, hingga jenis vegetasi yang harus ditanam di area bekas tambang. Bagi penambang yang membandel, sanksi administratif berupa denda hingga pembekuan izin akan diterapkan. Baik, Mitra Sanggulangi, informasi dari aktivitas tambang yang ada di Ponorogo ini tentu menjadi perhatian bersama karena kegiatan pertambangan ini seharusnya berjalan sesuai dengan aturan berlaku, ya, dan juga selain itu menyangkut kepatuhan terhadap hukum dan juga berkaitan dengan keselamatan masyarakat dan juga kelestarian lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan apabila benar ditemukan adanya sebuah pelanggaran, tentu perlu ada penindakan dan juga evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan semoga tetap ada pengawasan yang ketat, yang baik, ya, dan tentunya pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam ini dapat berlangsung secara tanggung jawab demi kepentingan masyarakat luas dan juga untuk generasi mendatang. Baik, Mitra Sanggulangi, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Sanggulangi FM.
0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.

0: Bak ia sing full senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk.

paling sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken.

0: Pun andir jagung, kok mesti hasilnya sih melimpah, Pak? Bu, sampean ki nyuwun pers rahasiane kan lho, Pak?
1: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti lan anti bogang lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanthi pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Ya carane ditempot tengene dene sabengi. Anggep bisa masane bune.
0: Terus ya terus hasilnya apik tenan to ora, Pak?
1: Ini wis tak delok Jiosten.
0: Pak, walah nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
1: Terus tablet lancair Sumadio dateng
2: Toko Kurniatani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi belebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Binatani atau Mas Edi Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko atau Mas Junianto Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak pat.
3: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
4: Yo, Mitra Sulangit masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan untuk informasi selanjutnya kita bergeser ke Tulungagung. Terkait peternakan ayam yang ada di Tulungagung, ludes terbakar dilalap api. Akibatnya ribuan ayam di dalam kandang mati. Kasih operasional dan pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Tulungagung yakni Bambang Pidekso yang mengatakan bahwa kebakaran terjadi di kandang ayam di Dusun Pelandangan RT 4 RW 8 Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Tulungagung pada Minggu 19 Juli 2026 pada malam hari. Saat tiba di lokasi, kondisi api telah membesar dan menyebar di sejumlah bagian kandang. Upaya pemadaman dilakukan sekitar 1 jam dan api berhasil dipadamkan. Menurutnya, dari keterangan para saksi, insiden kebakaran diduga terjadi akibat kebocoran kompor gas LPG yang digunakan untuk penghangat ayam.

0: Dan Bambang juga menambahkan bahwa berdasarkan pemilik peternakan, kejadian kebakaran mengakibatkan 1.000 ekor ayam petas 1.000 ayam bakar. Baik, mengingat informasi dari Tulungagung ya, ini tentu cukup memprihatinkan bagi peternak ya. Karena ini tidak hanya bagi pemilik peternakan juga, tetapi ini juga sektor peternakan secara umum. Karena dugaan penyebab kebakaran ini akibat kebocoran kampar gas, ini menjadi pengingat bahwa sistem keamanan, khususnya penggunaan peralatan pemanas seperti gas, kompor gas di kandang ini harus diperiksa secara rutin untuk mencegah kejadian serupa. Dan adanya peristiwa ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi para peternak ya, untuk lebih meningkatkan standar keselamatan di lingkungan peternakan, terutama dalam penggunaan instalasi gas dan juga instalasi listrik. Dan kita doakan ya, semoga pemilik usaha diberikan ketabahan atas musibah ini, dan langkah-langkah pencegahan dapat diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Baik, Mitra Suhu Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Sanggelangit FM.
1: Radio Sanggelangit. Informasi.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya dok.
1: Pasien kamar 5 kok gak ada?
2: Saya suruh pulang dok. Kasihan dia lagi sakit.

0: Pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sembulangit, pukul 12.

Disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya sih melimpah, Pak? Bo, sampean ki nyuwun perser rahasiane kan lho, Pak?
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi suntikan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan to, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair sumadyo dateng
2: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Kamu
1: apa?
0: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
1: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
0: Iya, tapi aku masih takut.

0: Kalau kamu cuma singgah.
1: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
0: Oke.

Radio Sanggulangi, informasi dan solusi. Baik, Mitra Sanggulangi kita masih bersama dia di Geraha Warta Siang. Dan untuk informasi selanjutnya, kita ada sebuah informasi dari Madiun terkait seorang pemuda Madiun yang kabur di Korea Selatan. Ini sempat terdeteksi, tapi menghilang kembali. Nah, ini adalah kisah ataupun cerita dari Femas, 22 tahun, beserta tur asal Madiun, diduga kabur saat mengikuti perjalanan wisata ke Korea. Dan berdasarkan informasi terbaru, Femas sempat terdeteksi di kawasan Masjid Ansan atau Islam Korean Ansan Mosque. Dan informasi itu diperoleh dari sejumlah WNI yang berada di sana. CEO Berani Backpacker, yakni Faris Ragil Ramadhani, yang mengatakan bahwa temuan tersebut juga telah dikoordinasikan dengan otoritas setempat. Namun, hingga kini Femas belum tertangkap. Ada beberapa pihak yang menyampaikan bahwa Femas diduga sudah tidak berada di masjid tersebut. Meski begitu, ia disebut masih berada di sekitar kawasan Ansan. Setelah kasus Femas viral, memang banyak WNI yang tinggal maupun pernah menetap di Korea Selatan menghubunginya. Mereka memberikan informasi berdasarkan pengalaman dan kondisi yang mereka temui di lapangan. Dani juga menjelaskan bahwa dari informasi yang diterimanya, terdapat komunitas-komunitas WNI di berbagai daerah yang kerap menjadi tempat berkumpul. Kondisi itu menurutnya membuat warga yang overstay

0: maupun bekerja secara ilegal lebih mudah berbaur dan berpindah-pindah. Dan kini, keberadaan FEMAS telah terdeteksi. Proses penjemputan dan pemulangan ke Indonesia tidak bisa dilakukan secara langsung, dan penanganannya harus melalui otoritas yang berwenang. Yang Mitra Solangi, tentu peristiwa yang terjadi ya, terkait pemuda Madiun yang bernama FEMAS ini tentu menjadi pelajaran bahwa setiap warga negara ya, yang berpergian ke luar negeri, kemanapun itu, ya, harus mematuhi aturan negara tujuan. Tindakan segelintir oknum yang diduga menyalahgunakan izin kunjungan ini tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap WNI dan juga dapat berpotensi menyulitkan warga Indonesia yang ingin berpergian secara resmi di masa mendatang. Baik, Mitra Langsung Langit, informasi tadi sekaligus mengakhir perjumpaan kita pada Graha Warta, edisi siar Senin 20 Juli 2026. Dan jangan berpindah channel terlebih dahulu, karena selepas ini masih banyak program-program menarik lainnya yang akan menemani ruang dengar Anda. Dan akhirnya, biar pamit undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Sanggulang, informasi dan solusi. Sanggulangipedia. Mitra Sanggulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Sanggulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggulangit FM.
2: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untu palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra popo. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 yuto mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, api, iki duite tak bayar pas 2 yuto ya, dok.
0: Inggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah? Niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku bayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
0: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho Mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad

disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Selamat pagi kali FM, Suara Jawa Radio Sanggolangit FM. Mitra Kinasi Sanggolangit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ing kalodhangan santen menika pepanggihan malih kalian kula Mirdiana Renisha tasi wonten giaran Suara Jawa. Ananging wonten ing santen menika benten kalih dinten-dinten biasanipun nggih Mitra Kinasi Sanggolangit biasanipun dalem piyambakan, ananging menika kala wau wonten rencang-rencang ibu-ibu yang luar biasa, wanita-wanita hebat ingkang wonten Ponorogo. Nah, kaleresan sak menika kanthi judul Tokso. Biasanya Tokso niki wau jam-jam bahasa nasional. Nah, niki mengki bahasane di kolaborasi dicampur kemawon nggih. Makaten wilujeng siang dalem sak menika pepanggihan kalian ibu ingkang angka sepisan. Ini menika Ibu Sri Rohani SEMSI, beliau Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dari Dinas Perdakum Ponorogo. Ingkang angka kali ini menika Ibu Lucia Widiarini, pelaku UMKM produksi sari cinco janggelan saking Ponorogo. Monggo dipun tetepangan setunggal pokok setunggal amargi nek ngendikane

0: Nek mboten tepang mboten sayang, nanging nek pun say, nek pun tepang mboten pareng disayang. Ngaten. Ngaten Sri. Ajae lha napa nggih? Kadhe wau to dang tegang ngaten nggih kula paringi sekedhik. Monggo menggunakan bahasa Indonesia mboten tidak apa-apa nggih. Nek Bu Sri bingung damel bahasa Jawa, perkenalan boleh menggunakan bahasa Indonesia. Monggo Bu Sri.
1: Nggih. Punten sadaringipun kula anu nggih Mbak Meda ini pakai bahasa Indonesia.
0: Oh iya, siap, berarti sepakat nanti kita menggunakan bahasa Indonesia. Iya, siap nggih.
1: Kirang anu
0: nggih. Iya, Bu Sri nggih.
1: Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkenalkan nama saya Sri Rohani. Kebetulan saat ini saya diberikan amanah untuk berdinas di Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro.
0: Iya.
1: Tepatnya di bidang koperasi dan usaha mikro.
0: Nggih. Diambil mau enggak apa-apa Bu Sri, dipegang aja. Nah.
2: Di bidang koperasi dan usaha mikro. Dan alhamdulillah sudah sampai saat ini lebih kurang sudah 3 tahun saya mengabdi di bidang koperasi dan usaha mikro, dan mudah-mudahan nanti masih tetap dipercaya di bidang tersebut. Adapun alamat saya ini ada di Jalan Wonopringgo. Monggo ingkang
0: Ponorogo Kota.
2: Iya, Ponorogo. Nggih, Ponorogo Utara nggih. Dekatnya pabrik es. Monggo Mbak Mirda, Bu Lisi utawi semua pemirsa nggih itu bisa cekat apa? Misalkan lewat di sana bisa mampir.
0: Nggih. Siap nggih. Jadi Mitra Songgo Langit di siang hari ini tuh ada dua wanita-wanita tangguh. Yang pertama dari Dinas Perdakum Kabupaten Ponorogo, dan yang selanjutnya ada pelaku UMKM langsung, yaitu ada Bu Lusi. Monggo Bu Lusi, boleh dikenalkan dulu Bu Lusi ini dari mana? Monggo Bu Lusi.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi. Dipuntepangakan atau diperkenalkan, nama saya Lucia Widiarini, biasanya panggilan akrabnya itu Lucy atau Mbak Lucy gitu teman-teman. Kemudian saya aslinya itu dari Kota Bunga Mbak sebetulnya.
0: Oh, Kota Bunga.
3: Malang.
0: Kota Bunga Malang.
3: Iya. Terus akhirnya karena mungkin di sana nggak ada cowok yang mau, akhirnya saya ikut ke desa Selur, Kecamatan Rayun, yaitu wilayah Ponorogo yang paling atas.
0: Oh, jadi kalau Selur niku ngrayun tapi pun rada nginggil ngeten lho.
3: Nggih.
0: Tapi untuk jalannya sekarang sudah alhamdulillah lumayan enak.
3: Alhamdulillah kalau sampai ke tempat saya jalannya sudah aspal semuanya.
0: Alhamdulillah lancar nggih.
3: Lancar.
0: Luar biasa Mitra Songgo Langit di kesempatan sore siang sore hari ini, Ibu Lusi yang jauh-jauh sudah hadir dari Selur. Maksud dan tujuannya hanya ingin berbagi. Siapa tahu buat Mitra Songgo Langit bisa menginspirasi untuk seluruh warga masyarakat Ponorogo ilmunya, kemudian penghasilannya. Nah, yang paling penting penghasilannya ya Bu Sri ya. Luar biasa-biasa. Biasanya orang-orang yang di luaran sana itu kan ada yang dimaksud dengan tambahan penghasilan. Nah, siapa tahu kalau Bu Sri Bu Lusi, boleh Mirda tahu sebenarnya usaha ini tuh sudah berjalan berapa tahun, terus bagaimana awal merintisnya usaha atau memproduksi yang namanya sari cincau janggelan. Leres nggih?
3: Nggih, leres. Nggih,
0: siap. Monggo diceritakan sedikit buat Mitra Songgo Langit, Bu Lusi.
3: Maaf nggih, saya ceritakan agak cepat.
0: Nggih.
3: Nah, waktu itu kebetulan suami dipercaya masyarakat untuk menjadi kepala desa Selur.
0: Oh, iya.
3: Nah, waktu di tahun 2012 itu kita awal trial, Mbak, itu nggih. Akhir 2012 awal trial karena waktu itu melihat bahwa tumbuhan janggelan bahasa Jawanya atau dikenal dengan tumbuhan cincau hitam saat itu sangat melimpah dengan harga sangat murah. Nah sehingga petani jadi ngelokro untuk menanam. Padahal tumbuhan tersebut kan banyak mengandung manfaat, termasuk yang banyak adalah manfaat membantu untuk apa ya, kesehatan gitu, Mbak. Sehingga waktu itu terbersit di pikiran kami bagaimana kalau kita mencoba untuk mengolahnya seperti itu, jadi produk yang berkualitas kemudian dan bermanfaat. Di samping itu tujuan kami mendirikan itu agar petani-petani di sana juga tidak klokro, kemudian juga kita bisa merekrut tenaga kerja di wilayah kami seperti itu, Mbak. Dan alhamdulillah terwujud Sari Cincau Jamilan itu.
0: Oke, jadi memang berawal dari rendahnya harga benih cincau ya, Bu, pada waktu itu.
3: Tumbuhan cincau.
0: Jadi ini kok bentuknya seperti daun teh atau seperti apa itu kalau cincau?
3: Kemiripannya hampir seperti daun mint tapi ada bunganya ungu.
0: Oh, berarti kecil-kecil ngaten nggih?
3: Tidak. Tidak begitu kecil, tapi bentuk hampir bentuknya seperti itu.
0: Jeng-jeng bentuknya. Alhamdulillah, berarti berkat apa ya, ide kreatif yang luar biasa dari Bu Lucy. Sekarang kalau boleh media tahu, ini sebenarnya tidak ada di skrip nih, banyak karyawannya Bu sekarang. Jadi bisa memanfaatkan warga sekitar gitu loh, yang luar biasa itu sebenarnya.
3: Kalau waktu produksi apalagi yang musim hari raya itu,
0: Bu,
3: kita sampai sekitar ya 25 orang.
0: Luar biasa.
3: Produksi. Sebenarnya awalnya kita hanya berdua dengan suami aja.
0: Siap. Kalau untuk ini jenis-jenisnya menjadi diolah apa saja gitu, sekarang sudah berhasil menjadi bentuk yang berupa apa saja gitu, Bu Lucy?
3: Awalnya dulu memang kita masih minuman saja, Mbak. Kita berusaha untuk berinovasi, kita buat camilan juga seperti cincau, kemudian kita buat brownies cincau, kita buat juga kue kacang cincau, kemudian ada juga tepung cincau, ada celupan cincau juga, jadi semacam teh telup tapi dibuat dari daun cincau hitam.
0: Oh gitu, jadi terbuat dari cincau hitam. Nah, Bu Lucy, ini kan banyak, kebetulan banyak sekali yang melihat di live TikToknya Radio Songgolangit, ada kurang lebih 150 orang yang melihat di kesempatan siang hari ini. Nah, mereka mungkin pada penasaran juga ya, dari mana, tadi sudah diceritakan bahan bakunya, dari bahan bakunya itu dari desa sendiri
3: ya, lokal. Kita mengambil dari Pacitan dan Trenggalek, karena di daratan ini, Mbak ya, daratan Trenggalek, Ponorogo, Pacitan yang sebelah ujung itu kualitas cincau hitamnya bagus itu. Jadi kadar jelnya itu bagus, bahkan pernah ada yang meneliti itu nomor 2 di dunia kadar.
0: Luar biasa. Alhamdulillah rabbil alamin. Berarti luar biasa. Berarti kalau dari ngerayan sendiri enggak ada, Ibu?
3: Banyak. Makanya kami
0: alhamdulillah
3: kita lokal, kalau kurang kita mengambil dari daerah itu. Jadi kita sama.
0: Ya, artinya ini benar-benar memanfaatkan orang-orang lokal dulu, baik tanamannya maupun SDM-nya dari lokal dulu. Kalau merasa kewalahan saking banyaknya orderan, baru kita keluar daerah gitu ya. Luar biasa. Ini orang-orang yang seperti wanita-wanita yang seperti Ibu Lucy ini yang patut dicontoh di Indonesia, khususnya di Ponorogo ya, Bu. Nah, tadi kita sudah sedikit membahas tentang gimana sih sejarahnya sehingga Bu Lucy ini memilih jalur untuk memproduksi janggelan. Nah, memproduksi benih cincau ya. Kita ngambilnya sari.
3: Itu bukan cincau tapi kita nama olahnya sari cincau.
0: Sari cincau. Jadi seperti itu. Nah, kalau dari Ibu Sri Rohani sendiri. Nah, ini kan Ibu ini sebagai pendamping UMKM yang ada di Ponorogo. Jadi seluruh UMKM yang ada di Ponorogo, begitu Bu Sri?
2: Pembina UMKM.
0: Lebih tepatnya jadi pembina UMKM. Nah, Bu Sri, kalau boleh Mirda tahu, sebenarnya mengapa pendampingan UMKM ini penting sekali bagi para pelaku usaha, apalagi saat ini tuh banyak banget pengusaha-pengusaha dengan saingan-saingan yang jauh lebih ketat seperti itu. Bagaimana itu, Bu Sri?
2: Nggih, begini Mbak Merna, nggih, memang untuk pelaku usaha itu memang sangat membutuhkan pendampingan. Utamanya adalah pelaku usaha yang masih awal, nggih. Pelaku usaha mikro atau pemula itu memang mereka kan masih minim pengetahuan ya Bu Lusi. Kalau Bu Lusi ini kan beban, tapi kalau Bu Lusi ini kan sudah termasuk pelaku usaha kecil ya Bu ya. Nah itu kalau Bu Lusi sudah ya masih membutuhkan, tapi Bu Lusi sudah bagus, sudah punya legalitas dan seterusnya sudah lengkap. Jadi memang pendampingan ini sangat diperlukan Bu. Dulu di tempat kami itu ada pendamping UMKM. Itu tugasnya mereka adalah memberikan edukasi kepada para pelaku usaha. Itu baik pemasarannya nggih Bu nggih, itu karena kan sekarang ini pelaku usaha kalau tidak mengenal media digital nggih, itu mereka akan kurang cepat larinya nggih, ngaten nggih. Jadi mereka para pendamping ini mengarahkan dan juga mendampingi terkait pemasaran, kemudian legalitas usaha, Mbak Merda nggih, karena penting sekali legalitas itu harus dimiliki oleh pelaku usaha. Yang pertama yang harus dimiliki adalah NIB. Jadi dari NIB itu pintu masuk nggih Bu Lusi nggih. Istilahnya NIB itu sebagai KTP-nya pelaku usaha. Jadi pelaku usaha jika sudah memiliki NIB, mereka nanti bisa mengakses legalitas yang lain, contohnya halal, kemudian SPIRT, BPOM, Bu Lusi nggih, itu juga bisa, kemudian HAKI. Di mana ISO nggih. HAKI itu jadi gini, misalkan janjinya Bu Lusi itu kalau enggak dihakikan nanti didului oleh orang lain yang juga sama-sama memproduksi janggilan. Jadi nanti Segarin nggih namanya nggih Bu.
3: Mereknya Segarin.
2: Mereknya Segarin. Jadi itu kalau sudah dihakikan, sudah paten nggih, itu pihak lain enggak bisa memakai nama itu, ngaten.
0: Oh, jadi seperti itu. Jadi selain usahanya lancar, yang paling penting juga harus berlegalitas yang jelas, supaya nanti tujuan legalitasnya itu untuk next-nya seperti HAKI, nama-nama, supaya tidak seperti dulu pernah juga ada perusahaan besar juga. Tidak usah saya sebutkan namanya, kayak roti seperti itu. Nah, akhirnya ada sedikit pro dan kontra karena sudah terpakai orang lain seperti itu. Akhirnya memakai nama yang ganti.
2: Anu Mbak, itu karena ini karena kan itu ada aplikasi ya se-Indonesia untuk hak kekayaan intelektual itu. Jadi nanti mereka misalkan namanya sama, tapi kalau logonya beda atau apa itu masih bisa, tapi kalau sama-sama itu enggak bisa, harus ganti seperti harus itu nggih.
0: Jadi itu memang ngeling seluruh
2: ini. Ngeling ya, memang ngeling.
0: Siap. Siap. Oke. Baik, semakin seru aja bincang-bincang kita di kesempatan sore hari ini ya, Mitra Songolangi semuanya. Kalau ngomongin masalah bisnis usaha dan juga kayak usaha rumahan, apalagi ya Bu Lusi, ini bisa dibilang usaha yang bisa dilakukan di rumah saja, itu ibu-ibu pada tertarik biasanya. Nah, Mitra Songolangi silakan nanti yang mau ada pertanyaan, habis ini kita akan kembali lagi tentunya masih di bincang-bincang luar biasa bersama Ibu Lusi dan juga Ibu Sri.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
1: Eksis Digital?
0: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya.

0: Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga senang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok ya Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
4: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulak FM.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulak FM.
1: FM Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Baik, Mitra Songgolangit, kembali lagi masih bersama saya Mirdiana Orinisha. Di kesempatan siang hari ini tentunya masih bersama dengan Ibu Lucy dan juga Ibu Sri Rahayu. Nah, Ibu Lucy. Salah ya, Bu ya. Sri Rohani.
2: Rohani.
1: Benar ya, Bu?
2: Iya. Langsung ini enggak benar.
1: Benar Rohani ya, Bu?
2: Rohani, ya.
1: Nah, saya takut salah lagi. Nah, kalau Ibu Sri Rohani ini beliau dari Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perdakum Ponorogo, sedangkan Bu Lucy ini wanita yang luar biasa dari seluruh rayon. Beliau adalah pelaku UMKM, khususnya produksi janggelan. Produk itu ya, Bu Sri ya? Bu Lucy.
2: Sari cincau janggelan.
1: Sari cincau, mau ngomong sari cincau ini susah ya. Karena sudah terbiasa dari dulu janggelan gitu. Sebenarnya sama nih, janggelan sama. Oh, bahasa Indonesianya cincau.
2: Ya.
1: Terus nek bahasa
2: Jawanya.
1: Bahasa itu Ponorogo, bahasa Ponorogo atau bahasa Jawa ya janggelan itu?
2: Jawa, Pak.
1: Jawa ya. Oh, berarti artinya orang Malang, orang ngerti kalau janggelan gitu.
2: Ya,
1: oh, jeng. Saya pikir bahasanya Ponorogo. Ternyata gitu. Oh, jeng. Nah, gimana dulu sih?
2: Kalau bahasa Balinya daluman.
1: Oh, daluman ya. Daluman pernah di Bali juga kayaknya Bu Lucy ini.
2: Iya, sering.
1: Oh, sering.
2: Bahkan produk kita juga sudah.
1: Jadi ini ngomong-ngomong masalah produk sampai ke Bali dan lain sebagainya. Nah, kebetulan ini berkesinambungan ke situ pertanyaan Mirda untuk yang selanjutnya. Untuk produksi untuk pemasarannya sendiri, janggelan atau cincau ini dalam bentuk yang macam-macam, taruhlah minuman dan lain sebagainya, itu sudah pengalokasian untuk penjualan itu sampai kemana saja kira-kira Bu Lucy?
2: Nah, ini Mbak ya, sebelum kami sampaikan sejauh mana pemasaran kita, itu semuanya tidak lepas dari kita selaku binaannya Dinas Koperasi salah satunya.
1: Jadi siap.
2: Dinas-dinas di Ponorogo ini kebetulan banyak yang kami jadi binaannya. Sehingga awalnya kita diminta untuk kegiatan pameran-pameran seperti itu. Akhirnya dengan pengalaman-pengalaman, trik-trik bagaimana kita cara masuk,

0: ke toko dan sebagainya. Alhamdulillah saat ini yang sudah kerjasama dengan kami, karena kan tidak hanya apa mbak, tidak hanya Sari Cinco. Sari Cinco lebih besarnya itu biasanya di H-4 bulan hari raya, itu yang banyak produksi massal ya. Kalau hari-hari biasa kita tentunya di camilan-camilan itu kita ada sekitar 250 toko baru sekitar itu. Kemudian kalau untuk minuman, kemarin pernah sampai ke Kalimantan Timur itu sebelum COVID kemarin Bu. Terus ini mau kita ulangi lagi ya. Kemudian juga kalau musim hari raya kita juga ke Jakarta. Kalau rutinan itu biasanya kita ada oleh-oleh di Jogja, di Malang, pokoknya toko-toko yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah itu sebagian toko-toko oleh-oleh kita juga bisa bekerja sama. Salah satunya kalau di Ponorogo itu pastinya swalayan-swalayan seperti Surya Semua, Popper, kemudian
1: Luas,
0: dan pokoknya swalayan-swalayan yang ada di Ponorogo insya Allah kita bekerja sama, baik toko maupun swalayan itu ada 100 lebih yang ada di Ponorogo saja seperti itu. Madiun, pokoknya kita merambah ke kota-kota yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan mungkin Jawa Barat. Dan alhamdulillah ya mbak ini, dulu juga karena kita ada binaan dari dinas, kemudian kita bisa naik kelas, kami bisa jadi binaan dari Bank Indonesia Kediri, dan alhamdulillah kami difasilitasi sehingga kami bisa bekerja sama dengan swalayan yang ada di Malaysia yang itu semua difasilitasi dari Bank Indonesia tentunya. Yang awalnya kita dulu awam dibina dari dinas, kita alhamdulillah naik kelas, naik kelas. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Sudah ada kontrak kerjanya dengan PT Ananda Lestari. Itu alhamdulillah PT Ananda Lestari itu mempunyai beberapa grosir dan swalayan yang ada di Malaysia seperti itu.
1: Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Lucy. Dan juga ada pembinaan-pembinaan khusus tentunya dari Dinas Perdagum Kabupaten Ponorogo yang luar biasa. Jadi memang kalau seseorang itu berjalan sendirian terasa berat, kalau berjalan bersama-sama didampingi itu terasa ringan. Pendistribusian ternyata sudah mencakup Jawa, alhamdulillah sudah tercover. Kemudian kemarin Kalimantan juga sudah, dan alhamdulillah berkat bimbingan, pendampingan yang luar biasa dari Perdagum juga naik kelas menjadi pendampingannya dari Bank Indonesia. Alhamdulillah sudah ke Malaysia untuk pendistribusiannya. Jadi kalau boleh sedikit bocoran aja Bu Lucy, kalau Malaysia dan juga Kalimantan seperti itu, mengirimnya Bu Lucy baik kendaraan sendiri atau mungkin pengiriman khusus atau bagaimana? Mungkin ada yang dari Mitra Songgol Langit bertanya-tanya ini ya.
0: Alhamdulillah gini mbak, kita sangat dipermudah ya. Jadi
1: alhamdulillah,
0: kalau yang ke Kalimantan Timur itu kita cukup kirim sampai Surabaya, karena kebetulan beliau swalayan ini punya kontainer sendiri yang membawa. Demikian juga yang ke Malaysia ini gudangnya ada di Tulungagung, sehingga kita jadi kira-kira. Jadi kita nggak usah berpikir rumit-rumit.
1: Oh, jadi kan kalau orang awam mikirnya ki kok toko Malaysia ki piye carane kan ternyata ya, ternyata benar-benar manfaat dari pendampingan atau pembinaan itu seperti itu ya, luar biasa sekali. Jadi buat Mitra Songgol Langit semuanya, nah ini yang ini berkaitan sama Bu Sri Rohani ini ya, biar tidak dikira ngantuk nanti ya, saya baca Bu Sri Rohani. Nah Bu, sebenarnya kalau misal saya punya usaha, terus sebenarnya bagaimana sih cara pelaku usaha itu mendaftar atau mengikuti program pendampingan seperti itu? Bagaimana caranya Bu?
2: Kalau untuk pendampingan itu mudah mbak, bisa langsung pelaku usaha datang ke Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Mikro seperti itu. Kalau dulu kita ada pendamping itu bisa ya menghubungi pendamping yang mereka kenal, biasanya kan ada, ini ada nih pendamping itu kenal dengan pelaku usaha, itu bisa mereka bisa berkomunikasi. Tapi yang jelas lebih ininya ya datang ke Dinas Perdagum, nanti ada rekan-rekan yang akan membantu seperti itu. Kalau untuk durasi masih untuk durasi waktu menjadi gimana ya Bu? Untuk durasinya berapa lama? Hari itu ada syaratnya nggak sih menjadi UMKM itu untuk didampingi?
1: Tidak ada.
2: Yang jadi biasanya butuh pendampingan itu ya yang pemula.
1: Oh malah gitu ya.
2: Pemula kemudian juga yang pelaku usaha mikro, karena pemula itu biasanya nggih Mbak. Pelaku usaha misalkan buat keripik nggih Bu nggih. Itu mereka kan cukup brandingnya hanya di apa? Bungkus plastik biasa, ada apa namanya? Stikernya menjualnya dia di lokalan saja, tapi supaya mereka bisa naik kelas kan juga harus dibenahi terkait packagingnya. Kemudian selain itu juga tadi legalitasnya itu, kemudian untuk halalnya juga, soalnya produk itu nanti akan beda Mbak, nggih. Kan wajib halal itu dan semua legalitas itu insya Allah gratis kecuali haki ya Bu ya, hak sama merek BPOM. Itu sama BPOM. Kalau merek itu ada ini juga, ada apa? Diskon istilahnya ya. Kalau mereka binaan dari dinas itu nanti dari biaya 1.800.000 itu menjadi 500 kalau nggak salah itu. Jadi ya dipermudah lah untuk UMKM itu sebenarnya. Juga BPOM, kalau BPOM itu kan khusus untuk ani ya Bu ya, produk yang minuman
0: sama makanan, sama yang frozen.
2: Nah, yang frozen itu seperti itu. Kalau yang keripik-keripik itu enggak perlu itu.
1: Oh, jadi seperti itu. Luar biasa. Jadi buat Mitra Songo Langit yang mungkin tadi bertanya-tanya bagaimana sih proses yang supaya kita itu dibimbing dari Dinas Perdagum seperti apa? Ternyata sesimpel itu ya. Cukup datang ke sana terus berkenalan lah, bersilaturahmi istilahnya, nanti pasti secara otomatis akan dibimbing oleh terutamanya oleh Ibu Sri Rohani sendiri nanti ya.
2: Enggak, nanti ada teman-teman.
1: Oh, nanti ada teman-teman. Tapi lama kelamaan bisa ketemu Bu Sri nanti ya.
2: Saya terbuka kok.
1: Oh iya, siap.
2: Iya, bisa ketemu dengan saya juga.
1: Oke, nah Bu Sri, program apa saja sih sebenarnya yang saat ini diberikan oleh dinas untuk membantu teman-teman yang ada di UMKM khususnya di Ponorogo?
2: Oh iya Mbak, kalau program kegiatan, mohon maaf untuk tahun ini kita masih pending dulu. Tahun kemarin itu 2 tahun itu kemarin kita ada program pelatihan. Pelatihan itu macam-macam nggih, digital, kemudian pelatihan pembukuan, administrasi pengelolaan keuangannya, karena selama ini masih mayoritas itu pelaku usaha khususnya yang pemula dan juga mikro itu untuk keuangannya tuh jadi satu dengan keuangan rumah tangga, jadi belum disendirikan. Kan karena kalau disendirikan kita tahu nih kita modal berapa, nanti laba berapa gitu.
1: Kelihatan.
2: Kalau kita masih jadi satu kan tidak bisa dilihat itu. Jadi kita kan nanti kadang kita harus tahu omset kita terutama itu per hari berapa gitu bisa dilihat. Dan juga pendampingan pelatihan terkait legalitas usaha tadi. Kemudian terkait keuangan itu, kemudian manajemennya, dan juga pelatihan terkait
0: banyak hal, desain kemasan.
2: Dan itu memang ya sangat dibutuhkan sekali untuk pelaku usaha di Ponorogo ini. Dan seperti Bu Lusi itu sudah semuanya ada, legalitas sudah punya semua karena Bu Lusi sudah go
1: internasional
2: karena sudah apa Bu? Ekspor ya Bu ya?
1: Pendistribusiannya sudah sampai ke Malaysia.
2: Dengan mana tadi Bu? Trenggalek. Kolaborasi tadi.
0: Kolaborasinya dengan Malaysia itu dari PT Ananda Lestari.
2: PT Ananda Lestari. Jadi setor produk ke sana
1: Tulungagung. Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi itu tadi ya Mitra Songgolangit semuanya, bentuk-bentuk dari beberapa program yang sudah diberikan oleh pihak Perdiakum dan sudah terbukti menciptakan. Ini baru salah satu dari Ibu Lucy gitu. Yeah. Jadi nanti kedepannya banyak ya Ibu Lucy, Ibu Lucy yang lain yang sudah sukses. Yeah. Nah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, luar biasa. Tentunya ini berkat ketelatenan yang luar biasa. Terus konsisten yang pasti ya Bu ya, jadi menjalaninya dengan konsisten ya, luar biasa. Mitra Songgolangit yang ada di TikTok, saya beri kesempatan untuk satu pertanyaan untuk Ibu Lucy dan juga untuk Ibu Sri Rohani, beliau dari Dinas Perdagangan Kabupaten Ponorogo. Ini belum ada pertanyaan, tapi ada yang menyapa Bu Lucy, boleh disapa dulu ya, agak relax dari tadi pertanyaan saja ya. Selamat siang atau selamat sore ini ya, bagus.
0: Selamat siang sore.
1: Siang menjelang sore. Bu Lucy, ini ada Pak Pitoyo Dua. Kenal ini dengan Pak Pitoyo?
0: Itu beliau seorang menteri modern yang sudah luar biasa itu.
1: Juga
0: Pak Pitoyo.
1: Ini kok ada lagi Bu Camat ngendikan-ngendikan.
0: Kemarin itu Bu, Mbak itu kemarin memang alhamdulillah Bapak E diberikan amanah menjadi camat lain, tapi sudah purna.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Nanti buat Mitra Songgolangit semuanya, kalaupun ada beberapa pertanyaan, boleh yang ada di live TikTok langsung nggih, langsung mengupas tuntas seputar pembuatan sari cincau. Nah, tadi ada sempat yang memberikan statement, tapi menurutku jagelan dan cincau itu beda. Bedanya ya apa, Mbak?
0: Bisa itu saya sampaikan, Mbak, kalau ada waktu.
1: Gimana Ibu?
0: Jadi memang ya, cincau itu ada beberapa macam. Ada cincau hijau sama cincau hitam. Nah, cincau hijau sendiri ada beberapa macam. Ada yang perdu, ada yang merambat. Tapi cara olahnya, kalau yang cincau hijau itu memang hanya bisa diperas seperti es cincau-cincau di depan Masjid Agung itu, Mbak. Yang saya olah ini yang spesifik cincau hitam. Jadi harus di keringkan dulu, baru diolah, dan warna hitamnya itu adalah 100% warna alami, jadi tidak ada tambahan warna apapun.
1: Jadi seperti itu ya, Ibu Darmini 935 tadi yang sempat mengeluarkan statement itu perbedaannya jadi seperti itu tadi, semoga bisa dimengerti. Janggilannya Bu Lucy itu go internasional, bangga sebagai warga Ponorogo. Siap Pak Pitoyo, matur sembah nuwun. Baik, kita istirahat break sebentar, satu buah lagu, habis ini kita akan kembali lagi tentunya masih bersama dengan Ibu Sri Rohani, beliau selaku Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dari Dinas Perdagang Kabupaten Ponorogo, dan juga Ibu Lucia Widiarini pelaku UMKM produksi sari cincau janggelan.

0: Song Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulak FM.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon dia enggak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings,
2: pas banget rasanya.
1: Ini favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings.

0: Strong Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulak FM.
1: Sama-sama Boko Kali FM, Suara Jawa. Sama ini kota Siwonten Suara Jawa. Spesial wonten ing kalodengan santen menika nggih Mitra Kinasih Sangga Langit, Tase Makaryo sesarengan kalian Os Kacamata kalian wonten tamu istimewa Ibu Lucy kalian Ibu Sri. Nah, Mitra Kinasih Sangga Langit, Mitra Sangga Langit ya. Nanti kalau saya berubah menjadi bahasa nasional, bahasa Jawa aja takutnya nanti bercampur-campur, tapi tidak apa-apa. Tadi sudah bercampur-campur seperti rasanya kita campur aduk bahagia dan juga suka ya. Mitra Sangga Langit masih di kesempatan siang hari ini bincang-bincang bersama dengan dua wanita hebat. Beliau yang satu dari Bu Sri Rohani SEMSI, Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perdagum Ponorogo. Kemudian dan juga wanita tangguh yang satunya adalah Ibu Lucia Widiarini, pelaku UMKM Produksi Sari Cincau Janggelan, juga dari Ponorogo, tepatnya dari Ngerayun. Nah, selur itu Ngerayun. Nah, baik Mitra Sangga Langit, di kesempatan siang hari yang mau ada beberapa pertanyaan mungkin terkait bagaimana produksinya, bagaimana pemasarannya. Silahkan buat Mitra Sangga Langit semuanya bisa yang lagi ada di live TikToknya Radio Sangga Langit bisa langsung nanti chat aja di kolom komentar. Untuk yang selanjutnya yang mau WA silahkan juga by WhatsApp di 0821-3110-992. Nah, di kesempatan siang hari ini Mitra Sangga Langit, kita bahas satu persatu. Ada beberapa pertanyaan yang tidak berkaitan dengan kita. Mohon maaf, kita skip, kita jawab nanti setelah selesai acara ya. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita, ngobrol santai tapi menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat buat Mitra Sangga Langit dan kita semuanya pastinya ya. Baik, Ibu Lucy. Nah, Ibu Lucy sebagai seseorang UMKM Janggelan gitu aja ya, harapan dan juga cita-citanya untuk ke depan itu seperti apa untuk UMKM Sari Cincau dan juga Janggelan ini?
2: Ya, terima kasih Mbak ya. Okay. Ya tentunya harapan kami, produk kami semakin dikenal tidak hanya nasional tapi internasional. Seperti tujuan visi misi kami menciptakan produk yang berkualitas, bermanfaat dan dikenal oleh dunia. Seperti itu.
1: Wah, luar biasa. Semoga cita-cita, harapan yang sungguh mulia ini bisa segera tercapai. Amin. Ya rabbal alamin. Terakhir lagi untuk Bu Lucy dulu ini ya. Jadi Bu Lucy sudah berjalan ini sekitar berapa tahun kira-kira?
2: Gambaran 13-14 tahun.
1: 13-14 tahun. Wow. Ya. Tentunya sudah banyak sekali suka duka, rintangan. Saya tidak bertanya dukanya, tapi saya bertanya penghargaan yang sudah didapat itu apa saja sebenarnya. Karena dukanya itu biasanya untuk kita sendiri, kita keep sendiri. Kalau sukanya bisa kita berbagi supaya bisa menginspirasi orang-orang banyak gitu loh, maksudnya gitu. Kita kira penghargaannya apa saja ini Bu Lucy?
2: Iya, terima kasih Mbak. Okay. Tentunya dukanya itu memang ya seperti sama-sama. Banyak sekali yang ya, ibaratnya itu yeah. Kita ibaratkan bagaikan orang sekolah. Jadi begitu naik kelas kita harus ujian. Naik kelas ujian. Dan alhamdulillah berkat binaan dari dinas, salah satunya juga dari dinas koperasi ini. Alhamdulillah kami trial di akhir Desember 2012. 2013 kita diikutkan lomba minuman di Surabaya, di provinsi. Alhamdulillah berhasil mendapatkan juara 3 waktu itu yang di provinsi. Kemudian tahun 2014 kita dipercaya untuk mengikuti nasional. Alhamdulillah juara 1 nasional wira usaha mikro perempuan. Dan sampai saat ini beberapa kali juara provinsi ya, dari berbagai dinas dan kabupaten maupun provinsi. Namun yang kami sampaikan di sini yang untuk masuk juara nasional kami baru 5 kali, Mbak. Yang 2 kali, yang 2 kali Piala Presiden. Jadi
1: luar biasa.
2: Pak Kartini dan kita juga sudah diundang ke istana. Kemudian yang 2 kali kita baru berhasil masuk 10 besar. Jadi yang juara satu, yang juara satu yaitu Wira Usaha Mikro Perempuan, kemudian Maramakarya, kemudian Upakarti, dan yang 10 besar itu adalah program Kemenperin IV. Itu dari 2059 kita terpilih 10 besar, dan juga dari Mandiri. Dari Mandiri itu se-Indonesia ada 7.000 binaan, alhamdulillah kita juga masuk 10 besar. Dan saat ini kami mohon doa restunya semua. Kita sedang masih mengikuti pendaftaran IHIA. IHIA itu adalah penghargaan untuk produk yang sudah bersertifikasi halal. Demikian, Mbak. Dan harapan kami nanti, kami ulang, tidak hanya dikenal tapi juga disukai, dikonsumsi, dan juga mungkin dibeli, ya Mbak ya.
1: Yang penting itu dibeli. Yang paling penting itu sih Mbak ya. Dibeli dan dibeli kembali, jadi kayak repeat order gitu.
2: Semoga juga harapan kami yang memproduksi yang mengkonsumsi sari cinco dan aneka olahnya, baik yang kami sebagai produsen, tenaga kerja, reseller, toko-toko yang menjual, dan konsumen, semuanya menikmati manfaatnya. Dan jangan ragu untuk minum sari cinco, karena 100% terbuat dari gula asli, Mbak. Tanpa ada setetes pun pemanis buatan, sehingga aman dikonsumsi balita sampai lansia, tanpa pewarna, juga tanpa perisa. Jadi asli rasanya itu betul-betul asli dari tumbuhan cinco hitam atau janggilan. Jadi kalau terasa ada pahit-pahitnya kadang-kadang jangan khawatir, karena itu memang pahitnya dari cinco. Semoga semuanya, harapan kami memperoleh keberkahan, Mbak. Termasuk
1: amin
2: jenengan yang sudah mengundang kami memperolehkan ini.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, itu tadi ya Mitra Songo Langit, penghargaan yang sudah banyak sekali didapatkan oleh Ibu Lucy, yang salah satunya juga sudah sempat diundang ke Istana Negara sebagai, kalau ke Istana Negara sebagai kategori apa kemarin itu, Bu?
2: Upakarti ketokohan. Jadi sejauh mana kami mendirikan usaha itu bermanfaat untuk lingkungan masyarakat. Jadi di situ termasuk dinilai, Mbak, perlakuan terhadap karyawan bagaimana. Keagamaan kita juga utamakan, kesehatan kita juga kerjasama dengan dinas puskesmas setempat untuk cek kesehatan para karyawan dan keluarganya, seperti itulah. Jadi banyak hal itu, termasuk kinerja perusahaan semuanya, termasuk juga kualitas dan lain-lainnya itu, Mbak.
1: Luar biasa. Selamat sekali lagi Bu Lucy atas semua penghargaan yang sudah diraih selama ini. Semoga semakin bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Berkah barokah untuk semua usahanya. Amin ya rabbal alamin. Yang paling penting juga nanti untuk penilaian yang terakhir ini, semoga lancar diberikan nilai yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baik Bu Lucy, kita bergeser ke Ibu Sri. Nah Bu Sri, ini terakhir ya. Apa pesan dan motivasi bagi para pelaku UMKM maupun masyarakat yang ingin ini memulai usaha agar tetap semangat, terus mampu membawa produknya semakin berkembang? Jadi apa saja kira-kira, Bu Sri?
3: Baik Mbak, pesan kami untuk pelaku usaha yang ada di Ponorogo. Sebenarnya di Ponorogo ini banyak loh Mbak pelaku usaha yang produknya itu bagus-bagus. Yang tidak kalah dengan daerah lainnya sebenarnya, hanya saja mereka belum terekspos Jadi selama ini memang yang sudah kelihatan, sudah terkenal itu memang janggilannya Bu Lucy ini. Jadi ada lagi juga produksi tas juga ada di Ponorogo. Kemudian batiknya Ponorogo itu juga perlu banyak juga sebenarnya, cuman masih belum kelihatan Bu. Nah itu pesan kami, kepada pelaku usaha, monggo panjenengan bisa semangat untuk supaya usahanya bisa naik kelas, usahanya bisa dikenal oleh masyarakat lokal maupun masyarakat kabupaten Indonesia,
1: nggih.
3: Seperti itu. Dan pemerintah daerah akan terus hadir sebagai mitra dalam mendampingi dan mengembangkan UMKM agar semakin maju, mandiri dan berdaya saing, seperti itu.
1: Siap, Bu Sri. Jadi itu tadi ya Mitra Songolangi semuanya, pesan dari Bu Sri Rohani. Pokoknya tetap semangat, dan yang paling penting itu sebenarnya banyak produk-produk UMKM lokal kita. Cuma mungkin mereka kurang ini juga ya Bu, kurang care kepada dinas. Menganggap kalau dinas apa ya istilahnya, mereka itu bisa berjalan sendiri gitu loh. Sebenarnya kalau dibina, didampingi, justru akan semakin lebih bagus gitu loh maksudnya.
3: Iya, karena kok ya di Ponorogo itu ada salah satu, selain Bulusi ya, ada juga kemarin itu dari UMKM Kria, itu khususnya kerajinan tas, itu kemarin kita ikutkan di lomba UMKM berprestasi tingkat Jawa Timur itu kemarin, alhamdulillah tahun 2023 kalau nggak salah, 2024 nggih, itu juara 3 tingkat provinsi
1: nggih. Alhamdulillah.
3: Nanti mungkin lain kali bisa bincang dengan beliau.
1: Oh, siap. Nanti next-nya akan kita hadirkan beberapa orang-orang yang sudah sukses dengan menjalankan UMKM lokal dan akhirnya bisa go internasional. Jadi seperti itu. Tak terasa juga waktunya kita sudah habis ya. Kita sekolahnya semuanya tidak apa-apa, kita mencuri 1-2 menit yang kebablasan gak apa-apa ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga buat Bu Sri Rohani SEMSI, beliau dari Dinas Perdakum Kabupaten Ponorogo, khususnya bidang koperasi dan usaha mikro, dan juga Ibu Lucia Widyarini, jadi pelaku UMKM produksi sari, cincau dan juga janggelan. Terima kasih banyak buat panjenengan sudah hadir di Radio Songgolangit, memberikan banyak sekali ilmu-ilmu untuk seluruh warga masyarakat Ponorogo, dan juga untuk warga masyarakat Ponorogo yang saat ini berada di luar negeri, ternyata juga banyak. Selamat siang, pokoknya berkah barokah untuk panjenengan semuanya, semakin dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin. Kemudian pokoknya amin, sehat sehingga bisa lebih memaksimalkan berkarya lagi. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Akhirnya kita bertiga pamit nggih, ibu-ibu yang luar biasa, wanita-wanita hebat di kesempatan sore hari ini. Ketemu lagi Mitra Songgolangi di sesi yang kedua nanti bersama saya di Suara Jawa. Akhirnya saya Mirdas dan juga Ibu Sri Rohani dan juga Ibu Lucy mengucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kan lho, Pak? Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh, mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan to, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadiyo dateng.
2: Toko Kurniatani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulan FM.
1: Songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulan FM. Mitra Kinasi Songo Langit, wonten ing kalodhangan santen menika tasih wonten Suara Jawa makarya sesarengan kalian Os Kacamata. Kagem sedaya pamidhangat radio Sangga Langit wonten ing santen menika ingkang betahaken kaca paningal panjenengan saged tindak langsung dateng Os Kacamata. Wonten Os Kacamata sak menika kuatah sanget pilihan framipun panjenengan menawi badhe sak menika badhe cek-cek mata gratis. Tis boten sah bayar. Mas Nurul matur agung ing panuwun tap-tap layar mawaripun matur nuwun. Kok mawar? Apa love-love matur nuwun? Iki maya apa ta sing ndelok adek ming telung Indonesia. Wilujeng santen nggih mitra kinasih Sangga Langit. Kekuatan 3 orang yang ada di sini, monggo dibantu tap-tap layaripun kersane mirsani langkung kathah. Niki wae biasane kan boten wonten takso santen-santen. Nah, terus bibar niki iki wonten takso. Kadhasih panjenengan niku ki kagiyet lagi mirda iki kok sore-sore takso. Ngoten lah, kula iki pripun nggih? Kula nggih manut kalian napa nggih istilahe kayak narasumbere kan nyuwune santen. Kula nggih nderek kemawon santen makaten nggih. Mitra Kinasih Sangga Langit wonten ing kalodhangan santen menika nek bahas babakan info es campur. Nah, Mas Ji, iki lelaki arep tak bahas. Jenengan niku nek ngunjuk es OS jaman riyen niku biasane kula dek wingi kebetulan kan badhe datang Selaung nggih, datang Selaung. Ibu niku kan dalem Selaung. Nah, datang Selaung kula iki munyer-munyer lewat riyen datang Sultan Agung. Nah, wonten Sultan Agung sak menika kan wonten setunggal penjual es kopi. Es teler teng pinggir ratusan celakipun masjid wonten Jalan Sultan Agung. Enak. Cocok kalih kahanan, cocok kalih hawa ni. Kalau ini kan panas sangat nggih Ponorogo. Nah, panas sangat, cocok kalih hawa ni, cocok kalih kahanan. Akhirnya kula memutuskan untuk tumbas es teler. Nah, biasanya kan jarang sangat kula niku tumbas es. Dan hampir mboten nate ingkang namine tumbas es niku mboten nate. Ingkang nembe lumebet saged dibantu tap-tap layaripun nggih. Nah, kalau ingin niku, kula niku tumbas es teler. Tibae rasane es teler ngene ya, enak tenan ngoten lho. Rasane niku ki suweger sangat. Kula nek ngrasani es teler niku jan seger banget. Napa melih? Nah, napa melih niku nek jenengan tindak dateng Jabung. Nah, Jabung nek dawet niku awet kula alit niku pun wonten dawet. Awit jaman kulo TK, jaman kulo SD, nah niku wonten dawet, terus wonten jenang sumsum. Jenang sumsum jenengan ngertos napa mboten? Nek jenang sumsum niku jenang ingkang saking bahanipun beras, tepung beras. Trek teng desa niku mboten damel plastik lho rumiyin niku ki. Enak toh? Nah, enak. Nek teng desa riyen niku mboten damel plastik. Dadosipun jenang-jenang beras niku kan wonten setunggaling godhong gedhang. Terus mengki jenange niku diparingne teng godhong gedhang. Terus mengki sing diparingne plastik niku namung juruwe tok. Dados iki nek beto wasto dibungkus godhong gedhang jenengan bayang niki ya Mbak. Belah enake jan luar biasa. Tapi saat niki bakule pun mboten sadian jenang niku. Terus kula ngene kayak tindak datang pasar Nailan toh. Kan pasar ini ku pasar Nailan. Nek kula tindak datang pasar Nailan ngoten kadang niku tasik kemutan ya Allah kula riyen jaman alitane tumbas jenang sumsum. Nah, jenang sumsum teng mriki terus wasul dibetani dibungkus godhong gedhang, terus juruwe dibungkus plastik cilik. Ngoten deh ya Allah enake teko ngomah jan. Alah nggih Mbak rumiyin damel godhong gedhang nggih ngangeni nggih. Pokoke sak niki niku napa mawon nek damel godhong gedhang niku jan rasane luar biasa. Kadesto niki kadesto napa niku sego kering buntel godhong gedhang niku nggih enak kades niku lek angga sugeng sinten cocok kalih dompet nek 10.000 niku cocok kalih dompet. Nah, mekaten mitra kinasih Sangga Langit nggih dados SS jaman riyen niku nggih enak dawet nggih enak terus niku melih nek saat ini kan kuatah nggih es krim sing sliweran teng pundi-pundi niku kan kuatah sangat. Nah nek jaman riyen niku ki namung wonten setunggal es namine es potong coklat. Nah niku lho sing bapake nek ider nama kotak box terus mengke tumbase dipotongi terus bibar dipotongi mengke dicelupne dateng coklate niku ki masaku jaman riyen ki wis enak dhewe ngoten lah sakniki tambah akeh es krim ngoten enak kabeh mbak nek pun mateng lah leres Mas Nurul niku enak kabeh nek pun mateng tur alami bu bahane leres nggih lek jenang sumsum niku kan alami bahane. Assalamualaikum Mbak Mirza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun pawartosipun panjenengan sedaya pamidhanget radio Sangga Langit wonten ing kalodhangan santen menika nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat amin mboten wonten pambek setunggal pun napa kathah rejekinipun amin. Terus apa meneh ya? Apa meneh? Ngaten nggih mitra kinasih Sangga Langit. Boten wonten antlar bab alah. Meneh nek ana sing numbaske we enake, berarti rasa bayar. Nah, rasa apa rasa bayar iki luwih enak. Awet ayo Amirja, alah boten Mas niki efek kok jan gek wis kileng-kileng amargi niki wae kan anu 2 sesi. Engga angko sesi kepisan kala wau otokso kalian bulusi kalian busri. Nah nek jenengan midhangetaken mekaten kala wau. Mas Nurul matur nuwun kopinipun. Nggih, awet ayu. Salah, awet nom.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Wis, jalan, pancing jos, tenang top marco.
3: Orang apa tau pak ni? Kok jas,
2: gini? Gini, atas awak edw kira tau nandur bangsa ni sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso yo koyong ini ya, pilih tanduranku.
3: Iya pak, api tenang, terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedang, lan yoli-yoli. Pak durung-durungnya, sing tanduran gede ngono ku yang ini lho pak. Kena ngopo saya jemali hati.
2: Iya bu, iki kena mergo pupuk kasih si Astro lan tablet. Apa dini sing cair? Khususnya tanduran sing gede-gede kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gede-gede njaluk dibakani zat sing senadian sidik-sidik nanging kontinu utawa sumadyo terus menerus ing lemah nanti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung kasih si Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe bu.
3: Ngono to. Masin cair. Sing spesial sayur dan buah kuwi pranane opo ta?
2: Yo sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
3: Carane nganggo piye ta?
2: Wis wacanen dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho Bu.
3: Lah bapak iki lho.
2: Pupuk kasisi Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
4: toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged

0: dateng toko-toko sak celak panjenengan.
1: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan ta lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Dongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulak FM.
1: Wis jan, pancung jos tenan top marko.
2: Ora apa to Pak Ni, kok jajus
1: iki. Lebine atase awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene
2: iki tanduranku. Pak, apik tenan, terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saya jemalih hati?
1: Ya bu, iki kenah merga pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair khususnya tanduran sing gede-gede kuwi merga peranane kasih si Astro tablet tanduran sing gede-gede njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus menerus ing lemah nanti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung kasih si Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
2: bune. Ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi pranane opo,
1: Pak? Ya sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
2: Carane nganggo piye, Pak?
1: Wis wacanen dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho.
2: Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk kasih si Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak dikirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Isi tempurannya crunchy.

Congo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulak FM.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dijiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 0 Gaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-55-66-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Congo Boko Kali FM. Suara Jawa.

0: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wildos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong.
0: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
4: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
5: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sungai Langit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Sembilan sembilan koma dua.

0: Roman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 0 Gaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguhlangit pukul 17.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman, tanpa kecuali, yang pertama kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk berada di tempat ini guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga keberadaan kita yang terpilih oleh Allah berada di sini, di tengah kesibukan beraktivitas, memberikan keberkahan lebih kepada kita semua, dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang menyukseskan. Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata Alhamdulillah. Jadi secara psikologi, ketika diteliti, syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan. Nah, sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu 5 kali dalam sehari. Karena seringkali capaian-capaian, target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati, tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan, belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita. Nah, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jadi ada falah, ada fauz, ada fariha, farah. Okay? Ini fauz ni turunannya ada faiz, fauzan, faizin. Itu artinya sukses. Ya. Bekerja sukses misalnya, ya. Belajar sukses, berkarir sukses. Itu disebut dengan faiz. Orangnya faiz. Fauzan, faizin. Pemiliknya. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faiz, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya. Tapi kesuksesan itu belum tentu melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Tenang, bahagia. Jika ada orang yang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya. Dia punya bisnis, dia gak sukses, tapi perasaan bahagia aja, tenang aja gitu, ya. Dia belajar, IPK pengen 4, jatuhnya 3,2 misalnya. Gak nyampe, tapi tenang aja. Ya, sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan. Farah namanya. Sifatnya Farhan. Farah, Farah Queen, ya kan? Muhammad Farhan. Ya, orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu, sukses. Oke, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang. Oke. Ya, ya. Ya, yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan. Oke, nah Allah tuh Maha tahu. Jadi enggak harus ditanya, Allah tuh Maha tahu. Sebelum dijawab sudah diharapkan, sebelum mimpi sudah dibangunkan. Makanya Allah bangunkan kita dari mimpi, naikkan harapan jadi kenyataan. Diingatkanlah 5 kali dalam sehari. Ya kan? Padahal mandi aja 2 kali kan. Makan 3 kali, tapi untuk sukses dan bahagia 5 kali diingetin. Gabungan 2 ini disebut falah namanya. Dan ini, pengingat ini, 5 kali ini tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga, bahasa Arabnya itu udhun. Jamaknya, karena banyak yang punya telinga, dijamakkan adhan. Adhan. Kenapa adhan disebut adhan? Karena inilah satu-satunya panggilan di muka bumi yang didengar oleh orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Itulah rahasianya, kenapa waktu azan itu ada perbedaan di setiap tempat. Coba, kita sekarang di tanah kusir misalnya kan. Geser dikit tanah abang. Beda kan waktunya kan? Terus tanah abang yang di Jakarta dengan tanah abang yang di Palembang, beda waktu kan? Palembang dan tanah abang juga kan? Ada, beda. Terus, kalau kita riset, itu semua tempat di bumi, waktunya memiliki waktu khusus untuk azan. Setiap tempat berbeda, karena Allah mengizinkan lafaz azan terdengar selama 24 jam di semua tempat. Dan cuma ini, di mana ada agama yang punya panggilan kesuksesan, kebahagiaan, panggilan ritual, intelektual, fisikal sekaligus diingatkan 24 jam dalam sehari. Dan ini pasti bukan buatan manusia, karena enggak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini. Mustahil. Nah, ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah Islam. Tapi poinnya adalah substansinya bukan karena azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh salat ini. Ya. Poinnya bukan itunya, salat itu wasilahnya. Dari kata silah, terkoneksi dengan kuat yang tak terpisahkan. Kita kumpul sekarang sifatnya disebut silah. Substansinya rahmat, kasih sayang, berbagi, ya. Digabungkan silah dengan rahmat jadi silaturahim. Silah itu artinya hubungan pertemuan yang menghubungkan sifat kasih yang dalam sehingga ketika berpisah itu masih ingat, bukan saat kumpul. Ya, Mas Dude ketemu Mas Baim sekarang, nyapa, senyum, wajar orangnya ada. Itu belum silaturahim. Nanti ketika terpisah masih ingat tuh. Masih ingatkan, masih WA, masih doain. Ya, masih punya harapan yang bagus, gitu kan? Nah, itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu nampaknya bukan saat kumpulnya, saat pisahnya. Nah, pertemuan ini melatih kita mengeluarkan aura-aura kebaikan yang terbawa saat kita berpisah. Itu poinnya. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya, itu disebut sholat namanya. Dari kata silah. Di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya. Yang punya akses Allah. Yang punya rizki Allah. Yang punya kelapangan Allah. Yang punya solusi Allah. Itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan kan. Oke, saya sulit, saya telpon si Fulan. Saya miss call si Fulan, gak terangkat. Walaupun saya sering telpon dia, WA dia, bikin status tentang dia. Ketika punya kesulitan dia gak jawab. Yang terakhir harapannya siapa? Ya, miss call saya terhadap Allah. Khairai yarah. Man ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah. Maka diberikan, ya Allah gimana cara saya terkoneksi dengan engkau? Allah ajarkan lewat sholat. Nah, sholat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarkan kita pada pemberian Allah. Pemberian itu lima nanti. Makanya sholatnya kenapa lima waktu? Karena lima ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan puncak yang lima ini adalah falah. Falah. Ketenangan kita butuh kan? Makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu, sakinah. Mawadah itu nyusul setelah sakinah. Mawadah itu kan harta yang berlimpah, yang membuat kita nyaman beraktivitas. Ya kan? Mau jalan, ada kendaraan. Di rumah, mau ke toilet, nyaman. Mau sholat, enak. Mau tidur, enak. Itu mawaddah namanya. Tapi mawaddah tanpa sakinah, hampa. Dan sholat, faedah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat, yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa. Tapi tenang. Saya ulang ya. Orang kalau sholat, kan doa kan? Dalam ruku doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Makanya baru wudu aja, aura kita sudah berbeda. Nanti baru berdiri ke tempat sholat saja, rasa sudah lain. Begitu mulai bertakbir, ketenangan hadir. Walaupun kadarnya beda-beda, tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain. Ya. Makanya tempat sholatnya disebut musalla. Musalla itu tempat sholat. Tapi nggak pakai ha di ujungnya ya. Ya. Musalla. Gini. Musalla. Ini. Ya. Atau tulisnya musalla. Gini. Ya. Kalau pakai ha, musalla begini. Tempat orang disolatkan.
3: Oh.
2: Anda bikin disini musalla tempat disolatkan tuh. Ya.
3: Okay? Musalla, tempat sujudnya, di situ kita sujud, kalau diperluas namanya masjid. Masjid itu tempat sholat. Intinya kan begitu kan? Coba, masuk masjid dengan masuk rumah sendiri. Masuk masjid dengan masuk ruangan kerja. Lain gak rasanya? Ada ketenangan tersendiri kan? Kan? Ada gelombang yang berbeda ya? Ya? Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan pokok sholat. Tempatnya aja udah beda. Masuk tenang. Sholat dua rakaat, duduk. Belum ngapa-ngapain. Bisa ngantuk pak saking tenangnya. Tidur aja kan? Oke, itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali. Ya? Kenapa kita sholat? Karena Allah menginginkan kebahagiaan lekat dalam hidup kita. Oke. Baru setelahnya empat yang lain. Ada jawaban dari doa. Kalau benar sholatnya, karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya, yang mustahil pun menurut manusia, itu tidak ada batas menurut Allah. Ya, tidak ada batas menurut Allah. Banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia. Contoh, Nabi Zakaria pernah dengar ya? Baik ya? Nabi Zakaria, istrinya namanya Eliasobat. Dalam bahasa Latin disebut Elizabeth. Elizabeth itu nama genealogi ke atasnya Eliasobat, istrinya Nabi Zakaria. Adiknya dari Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran dengan Hannah menikah, kemudian mengandung Hannah, Maryam. Dalam kandungan Imran meninggal. Nanti Hannah melahirkan Maryam, Maryam nanti Bunda Maria melahirkan Isa alaihi salam. Oke. Maryam punya tempat khusus untuk ibadah, diberi nama mihrab, salatnya di situ. Salat di situ. Maka di dalam sholat itu, tempat menjadi berkah, secara singkatnya, Nabi Zakaria mencoba menunaikan sholat di tempat itu. Dalam sholatnya minta sama Allah berdoa. Doanya apa? Doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia, bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Maaf, vonisnya pada masa itu dipandang monofus dan mandul, tidak mungkin punya keturunan. Perhatikan. Karena dalam sholat konektivitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Anda minta pada manusia, punya keterbatasan. Maaf, pandangannya terbatas, semakin jauh tak terlihat. Pendengarannya terbatas, semakin frekuensinya tinggi atau paling rendah tidak terdengar. Akalnya pun terbatas. Maka jangan selalu semua hal harus rasional. Karena sepanjang punya sifat kemanusiaan pasti terbatas. Kenapa pendengaran terbatas? Pandangan terbatas, akalnya gak mau terbatas, itu yang salah. Oke, ketika semua terbatas, kita harus minta pada yang tidak punya batas. Tuhan, Allah. Makanya kalau mentok itu pasti yang disebut Allah kan? Kalau mentok itu pasti Allah. Kenapa? Karena kita sadar, fitrah kita menuntun, cuma ini yang tidak punya batas. Nah, Allah punya 90 sifat, 99 sifat pemberian. Allah punya 99 sifat pemberian, disebut dengan Asma'ul Husna. Quran surah 17 di ayat 110. 99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi enggak harus semua dibaca. Butuh rizki, sebut Ya Allah, Ya Razak. Butuh ilmu, Ya Allah, Ya Alim. Punya masalah, pengen solusi, Ya Allah, Ya Al-Fattah. Pengen kesabaran ditambah, Ya Allah, Ya Sabar. 99. Ulid Allah, sebut namaku, kata Allah. Awidur Rahman, kalau sedang dalam lukanya sebut Ya Rahman yang maha lembut, yang maha kasih. Engkau yang memilih aku jadi hambamu. Engkau yang mengasihiku. Ya Allah, dengan kelembutan dan kasihmu tuntaskan masalahku. Rahman. Ayamma tada'u, tapi kalau engkau tahu, falahul asma'ul husna. Pilih nama sesuai kebutuhanmu. Maka Nabi Zakaria memilih satu nama Allah sesuai dengan sifat yang dibutuhkan. Wahab. Pemberi tanpa batas. Karena orang mengatakan ada batasan, maka dipilih nama ini tanpa batas. Kalau meminta dengan nama, sebut ujungnya hab. Makanya sering kita minta, Rabbana hab lana min azwajina. Karena beliau khusus minta, ya, untuk dirinya, untuk istrinya, maka beliau katakan, Rabbi habli. Kan? Hunalika da'a Zakaria Rabbah, qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Itu ada di Ali Imran di ayat yang ke-38. Ya Allah, mereka mengatakan dan memvonis aku dan istriku tak mungkin punya keturunan. Maka dalam sholatku ini aku terkoneksi denganmu, aku minta padamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ini. Apa yang terjadi? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau pasti dengar doaku. Perhatikan kalimatnya, dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Ya Allah itu sangat cepat menjawab pada doa-doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Gitu ya? Oke? Ya Allah, engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, engkau yang menciptakannya. Engkau yang mengarahkannya. Maka mohon dengan segala keagunganmu, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang engkau ridai. Rubah kami menjadi lebih baik, lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi bisa aku memohon padamu. Itu. Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak, apa yang terjadi? Sanadat sul malaika. Kalau doanya benar, turun malaikat langsung menyampaikan. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih terkoneksi dalam sholatnya. Jadi sholat, selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam sholat disebut tuma'nina. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita, kita katakan kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih di bawah. Allahu Akbar, aduh konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Aduh, di mana tadi nyimpen kendaraan, gitu kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Lipat tangan begini, gitu kan? Kan sudah kita belajar ini ya. Yang baru bergabung, teman-teman izin, tidak bermaksud untuk mengajari, mengingatkan, lihat tayangan sebelumnya. Kenapa kiri didahulukan daripada kanan? Sudah kita bahas. Kiri gambaran hal yang kadang-kadang divisualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik. Aliran kiri, tangan kiri, pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya. Maka kanan gambaran yang baik. Asal sholat itu asalnya begini. Tidak bersedekat. Terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah. Kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, gak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia ditutup, viral di akhirat itu lebih banyak. Semua dibuka kan? Semua. Sekarang mau ditutup bagaimana? Yang tahu mungkin kita pribadi, teman dekat. Tapi di akhirat semua tahu. Oh gitu Adi Hidayat. Kelihatannya baik. Jadi dibuka satu-satu. Diperlihatkan. Ya, yang baik, yang buruk, dibuka. Makanya visi sahabat, saya tidak mau di akhirat dibuka karena viralnya makin luas. Pengen diselesaikan di dunia. Jadi ketika Nabi akan sholat, datanglah orang sahabat ini, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, perhatikan rumusnya ya, di tafsir, Quran, dan hadis, kalau ada kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi viral perbuatannya, ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Ya. Dia berbuat salah, kita pernah salah gak? Pernah. Ada orang dulu gibah. Pernah gibah gak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip. Kan? Oke. Mencela dulu ada. Sekarang ada gak yang mencela? Ada. Tapi kan gak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela. Artinya celaan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya? Masalah dengan kawan. Masalah dengan tetangga. Masalah suami istri. Masalah dengan anak. Masalah dengan ibu mertua. Gak pernah disebutkan siapa tokohnya. Tapi suratnya ada, ayatnya ada. Untuk memberikan kesan kalau terjadi begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, ya Rasulullah, hukum saya salah. Hukum saya salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi, kita sholat dulu, nanti habis sholat, baru kita selesaikan. Maka saat sholat itulah turun Quran surah ke-11, Hud. Ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulatan minal lail. Perhatikan, ini indahnya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tunaikan sholat, jangan tinggal. Tunaikan sholat, jangan pernah tinggal. Yang lima waktu itu. Apa yang dahsyat dalam sholat itu? Allah lompat dulu untuk menghibur hati kita. Gak ada orang yang tidak pernah salah, kata Allah. Ya, kecuali Nabi Rasul yang dijaga dari kesalahan, namanya maksud. Di sepanjang bukan Nabi, sepanjang bukan Rasul, pasti salah. Jadi percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar. Karena sifat manusia pasti salah. Ya, kita turunkan babnya ya. Ya. Saya ambil contoh, kami baru pulang dari Mekah, dari Madinah. Terus kita belajar tuh, di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya tarik sedikit aja ya, tarik sedikit aja. Nabi itu mengajarkan fikih parenting dengan keluarganya, itu begitu indah. Gak ada ketegangan, gak ada kegaduhan, dan rata-rata canda. Oke, saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang, kenapa sekarang kalau orang belajar parenting serius banget? Bawaannya tegang dulu gitu. Ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, ini neraka, ini surga. Padahal yang ditampilkan oleh Nabi, kebanyakan 85%-nya itu canda semua. Karena memang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda. Ibn walahun, canda. Saya teman-teman, kalau di rumah, itu seriusnya sama istri dan anak cuma dalam tiga hal. Sholat, Quran, kedua jangan maksiat. Jangan bohong, satu. Loh. Yang lainnya, turunan-turunannya. Lebihnya canda. Anda boleh tanya sama istri saya. Kalau beliau tanya, istri saya tanya, pasti saya plesetin canda semua. Canda semua. Anak-anak canda semua. Ya semua canda. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu gak serius-serius amat. Masih amat pun tidak serius. Banyaknya canda. Contoh gini. Istri Nabi ada berapa? 9. Ada yang lain? Jangan khawatir ya, saya gak bahas bab poligaminya, tenang aja. Oke ya. Si Nabi 9 yang berkehidupan, 11 dengan beliau, 1 yang bilkul yamin, ya. Pembahasan detailnya nanti. Singkatnya begini. Dari sekian itu kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Kenapa diizinkan? Saya sering sampaikan. Maaf, ini rahasianya, teman-teman. Karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Itu rahasianya. Jadi nanti ada yang suka mengajar, suka belajar dan mengajar, ikuti Sayyidah Aisyah. Ada yang suka fashion, ada perempuan suka fashion ada. Nanti modelnya Sayyidah Zainab. Ada yang suka bikin kue. Itu Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke atas. Tapi gak pernah Nabi masuk ke rumah beliau, ke kamar. Kamar Sayyidah Saudah itu di samping Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya. Kubah ini, kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya. Ini kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar Saudah binti Zama. Sayyidah Saudah binti Zama. Ini sudah sepuh. Hobinya bikin makanan. Nabi pulang, sedang bikin adonan tepung. Itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi, kemudian dicolekkan di kedingnya dan ketawa bersama. Kalau bahasa kita tuh panggil sayang. Sayang apa kabar? Jadi, mesti ketawa. Ya, kapan kakek nenek kita tuh panggil sayang pada pasangannya tuh? Kalian bisa bayang gak? Jadi semua masuk ke rumah itu semua hiburan. Ada istri Nabi yang senang curhat, ada. Kalau ke rumah tuh cerita, dia. Ada hadis di Al-Bukhari panjang banget. Panjangnya itu cuma satu intinya. Suami mendengar curhat istri. Dan gak pernah dipotong, didengar aja. Karena tahu 8 jam ditinggal, 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam. Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja, gak pernah dipotong, dengerin ya terus. Ya. Istri kan prinsipnya cuma satu. Ya. Gak pernah menginginkan

Salat bikin bahagia. Salat bikin terkabulnya doa. Gitu. Bukan cuma es krim. Ustaz punya hadiah nanti. Boleh. Ini Ustaz, ini. Nah, deh, nih. Bulan nanti sama matahari sekalian. Ya. Ganti ya. Iya. Nanti sama Tante Bulan bilang sama Om Matahari sekalian. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak gak jauh dari bapak aja gitu. Insyaallah baik. Saya senang anak-anak. Sangat-sangat senang. Jadi saya tuh gak pernah komplain tentang anak-anak. Apa aja, kalau di kajian ada ini, gak marah saya. Apa? Karena mereka belajarnya di situ. Itu tuh poinnya. Tolong jangan marah sama anak. Pesan saya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisab. Anda dihisab. Kan tidak lucu yang dihisab marah pada yang belum dihisab. Ya? Anak tuh kalau salah, Allah gak marah karena dia sedang belajar. Plus, masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisab? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisab. Dan kita dihisab. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Ya. Naik sini lagi. Nah ini sholat. Jadi, sholat yang baik membuat kita lebih tenang. Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Sholat yang baik membuat kita, nah ini yang terakhir, lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti dua lagi kita simpan jauh-jauh, karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, Anda tanya kenapa sih mesti sholat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah. Supaya engkau bahagia. Supaya engkau sukses. Supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat. Semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya. Teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Ya'qub gak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas sajadah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun, yang aku tumpahkan curhatnya, syarnya, tumpahkan di atas sajadahku, kata Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi begitu ditumpahkan, minimal ketenangan ada, walaupun solusi belum datang. Gak percaya silakan ya, punya proyek misalnya kan, belum jadi nih, ada tantangan, ada problem, bawa lewat sholat, tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Jadi tenang itu mahal, walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah, dengan tenang itu ada kejernihan berpikir, kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Ya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran. Curhatkan kepadaku. Itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini. Yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Jadi lebih damai. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya. Sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun. Jelas? Halo, kenapa sedih begini? Baik ya, ini poinnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama,

0: bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qur'annya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Kenapa standar yang telah Allah tetapkan dalam Qur'an belum maksimal kita raih? Cuma dua jawabannya seperti yang pernah kita ulas. Satu, ini bahasa Qur'an. Kebanyakan orang yang sholat, satu, ini bahasa Qur'an, boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Kedua, boleh jadi sebagian dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi hanya formalitas secara fikih saja. Fikih itu gini, fikih itu menggugurkan kewajiban. Jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam sholat. Kalau kita bacakan benar secara rukun, benar kemudian secara panduan, awal sampai akhir, keguguran dari kewajiban selesai. Artinya kewajiban selesai ditunaikan. Gak ada dosa. Tapi kalau kita paham kenapa mesti takbir, kenapa kakinya begini, kenapa tangannya begini, kenapa doanya ini, nanti dapat tambahan keberkahan namanya. Namanya hikmah. Hikmah dari sholat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin-poin tadi.
1: Kekayaan tidak diukur.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi lho. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemu.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjrone 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajeg, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro, saged kabundut dateng Toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu Ponorogo. Toko Santani Jaya, Duku Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak

0: Pangkulangi Pedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sumirman dari Clearing Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
2: Nih Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
5: Axis Digital?
2: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-55-66-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Le, sekilo bekicot musik urip tak tukul 500.000 ya.
2: Eleh tenane, Kang.
1: Tapi enek syaratte.
2: Apa syaratte?
1: Nek mung ngirim bekicot karo digiring koma.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

sedap ramennya. Di seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Di situ kurangnya sanji. Go.

0: janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 18.

Aklona Shazaira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.

Songkulangi.pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Sobat Sanggu Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lha piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Yo wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet.

Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.

marah seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wildos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong.
0: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
4: Axis Digital?
3: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Iya ki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi-e?
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh, belakai lho tonggoku. Anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti. Ye, apik toh.
2: Eh, waduh. Dadi apa anakku engko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jeneng nebas, Mom?
3: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya sih melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun perser rahasiane kan lho, Pak?
4: Tenang, toh, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge ugo anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
3: Lah carane nganggo?
4: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan bune.
3: Terus hasilnya apik tenan to, Pak?
4: Ini wis tak delok jios tenan bune.
3: Sok ta. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
4: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadiyo dateng.
5: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yude, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis niat dijenengi lo dek.
2: Piye mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.

0: takutlah kepada Allah dan Tuhan. Ambil mereka dengan Allah dan kamu halalkan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungguh Langit.

0: Like
1: yes, 99,2 Radio Songgulangit FM. Selamat malam, Mitra Songgulangit semuanya. Masih kembali lagi ya di program Graha Warta malam hari ini. Kali ini lagunya udah ganti, lagu-lagu manca dong pastinya. Seperti yang udah Mitra Songgulangit ketahui, kalau jam segini lagu-lagu manca di era lagu-lagu baru ya. Lagu-lagu baru atau lama, yang penting lagunya manca. Lagu luar negeri bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti ya. Dan kalau Mitra Songgulangit pengen bergabung dan juga punya informasi yang mau dibagikan, silakan saja di 0813 5559 992.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dih Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
0: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
2: Eksis Digital?
0: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Got Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong.
1: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, ingat kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya?
2: Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
6: Radio Sembelanya, pukul

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Sogolagen 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, di pagi hari yang cerah ini kita bersama JBW King Kong dengan alunan lagu dari ada band dengan judul Karena Wanita Ingin Dibegerti. Di pagi hari ini terpantau cuaca dan arus lalu lintasnya sama ya, sama-sama baik. Jadi kalau di arus lalu lintas memang cukup ramai sekali, tapi terpantau juga lancar sekali. So, bagi Anda yang ingin bekerja, segera saja karena memang jalannya masih relatif ramai lancar ya. Belum macet-macet banget dan tidak sama seperti ibu kota Jakarta. Karena kita adalah Ponorogo, hebat. Dan enjoy, ini new music.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong.
0: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Nih Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum.
4: Apa? Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi, ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Well, welcome back to Radio Solis. Sebagian Borogo. Hanya kita melihat pencurian naib dan tidak kembali. Nah, berbeda halnya dengan terjadi di kawasan Borogo. Karena malingnya mengembalikan motor tersebut dan menyertakan surat maaf. Kalau dalam sinetron nih kayaknya cocok kita jadikan PPT ya. Kalau PPT itu yang aslinya ya, itu adalah para pencari Tuhan. Kalau versi kita adalah pencuri-pencuri taubat. Ini kronologinya. Aksi pencurian sepeda motor di wilayah Sumoroto, Kecamatan Kauman, Ponorogo, benar-benar tidak biasa. Naib motor yang dikembalikan oleh dengan permintaan. Jupiter milik bocah 12 tahun itu ditinggal menonton kirab pusaka pada Kamis 2020. Aksi membalikan hasil curian itu bincangan warga hingga viral. Sutris ya, warga dikatakan anaknya markir motor di lokasi kirab sebelum ikut menyaksikan acara pulang motor. Ia pun mengatakan anak saya dari rumah kirab dekat makam. Ditinggal acara selesai, pas dicek ternyata motor cap. Semua keluarga keberadaan motor tersebut, termasuk mengecek rekaman CCTV di sekitar lokasi. Sekitar 1 jam melaporkan kejadian itu ke polsek. Meski kasusnya masih ditangani polisi, Sutris mengaku memilih menempuh jalan damai jika pelaku berhasil ditemukan. Baginya yang terpenting motor kembali digunakan. Dan juga tertulisnya atau tulisannya ya, kalau saya maunya damai supaya motor bisa dipakai lagi, ungkap Pak Sutris. Begitu besar ya hatinya Pak Sutris ini ya. Ia mengatakan kondisi motor yang masih utuh dan tidak mengalami kerusakan, hanya plat nomor yang hilang. Sudah terekam CCTV yang memperlihatkan sosok pelaku. Sek Sumoroto Bintoro menjelaskan motor hilang saat kirab berlangsung pada 26. Korban melapor ke Polsek Sumoroto sekitar pukul 5 Indonesia Barat. Selesai. Dua hari setelah dicuri, motor tersebut ditemukan kembali di kawasan Pasar Sumoroto, sekitar 2 km dari lokasi pencurian. Kini dia Polsek Sumoroto sebelum nantinya diserahkan kembali kepada pemilik sesuai peraturan. Pelaku mengembalikan motor curian bukan kali pertama terjadi di wilayah Sumoroto. Ia menambahkan bahwa kalau kejadian motor dikembalikan seperti ini sudah 3 kali merasa berikut. Biasanya dalam waktu 2-3 hari dikembalikan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran. Kami juga terus menambah pemasangan CCTV agar pelaku bisa segera terungkap. Ya, jadi ini salah satu bagaimana ya. Ternyata kalau diakumulasi bukan hanya Rasulullah 3 kali ya di tempat yang sama. Wow. Dia tuh mikir-mikir ya, pasti mikir-mikir dan merenungi, akhirnya perbuatan aku kayaknya salah deh. Akhirnya memutuskan untuk mengembalikan. Dan ada tulisannya ya, tulisannya tuh tulung balekno motore karo sing duwe. Dan dia mengucap

0: ucapkan bahwa saya minta maaf karena saya hilaf. Wah, kan ya, semoga ya jadi apa namanya, mereka mengevaluasi diri dan tidak melakukan hal tersebut lagi ya. Semoga pelaku juga benar-benar tobat gitu ya. Kalau kita benar-benar tobat ya, hal-hal tersebut pasti dia nggak akan melakukan hal tersebut lagi. Dan so di pagi hari yang cerah ini akan ada lagu-lagu yang akan menemani pagi cerah. Ada ya, ada lagu dari yang akan mengudara maksudnya. Ada lagu dari The Bagindas dengan judul Suka Sama Kamu. Tapi by the way sebelumnya ya, bagi anda yang ingin request lagu, bisa menghubungi kami di 0811 3555 99. Tetap di Radio Sogolak FM.
1: So

Tongkolani Media. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscan.
4: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
5: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung? Calon daya
6: Sik bingung aku mbak.
5: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
6: Iya toh, maksud toh mbak.
5: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti. Ye, apik toh.
6: Eh, aduh. Dadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jeneng nebas, Mom?

0: dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Sunggelangit.